0: beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility kan? Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang, makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga, soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS, menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara, jadi objektif gitu ya.
13: Mudah-mudahan seperti itu. Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal NTK Nasional ke-31.
12: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran NTK Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
11: Jurnal NTK Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja. Juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
11: Jurnal NTK Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada penyisian hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Bab penyisian tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
18: Demikian, Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini tentunya kita ingin mengupdate ya informasi terkait dengan perakiraan cuaca yang harus kita sesuaikan juga nih dengan kegiatan kita ya. Akan seperti apa perakiraan cuaca pada hari ini? Mari kita akan update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung. Kali ini yang sudah terhubung ada Kak Enrico. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Pagi, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik di sini. Gimana di sana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan juga cuaca cukup cerah nih kalau dilihat dari Studio Pro 1 di Pahoman dan sekitarnya. Nah, tapi kita pengen tahu juga Kak, seharian ini akan seperti apa sih perakiraan cuaca di Provinsi Lampung? Silahkan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Bersama saya, forecaster Enrico, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah hingga cerah berawan, terpantau telah terjadinya hujan di wilayah Lampung Timur. Kemudian untuk potensi hujan pada pagi hari ini, diperkirakan hujan ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca akan cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah pesisir barat. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan tanpa adanya potensi hujan. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur dan Tulang Bawang. Untuk angin, pada hari ini secara umum bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 40 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau para pendengar dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Kak Enrico. Semoga sehat selalu dan juga selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi tentunya ya untuk update informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar, memang beberapa hari ini kita menghadapi cuaca yang cukup ekstrim ya. Angin kencang, kemudian juga kita menghadapi abu vulkanik. Dan kita belum tahu nih akan seperti apa gitu ya untuk cuaca selanjutnya. Tetapi yang pasti kita harus selalu waspada, karena memang tentunya kita harus sadar gitu, kita berada di wilayah yang memang bencana alam bisa datang kapan saja. Karena itu sebenarnya kesiapan bukan hanya soal menunggu bencana terjadi, tapi bagaimana memastikan semua sudah siap ketika keadaan darurat datang. Ini pun yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang yang menyiagakan personil on-call tanggap darurat bencana di posko siaga. Kesiapan peralatan SAR juga diperiksa secara berkala, termasuk perahu karet dan berbagai perlengkapan penyelamatan. Personil juga diminta mewaspadai perubahan cuaca ekstrim, terutama di wilayah yang rawan banjir dan tanah longsor. Pemantauan juga dilakukan di sejumlah titik rawan, seperti termasuk perkembangan debit air sungai. Kemudian juga koordinasi dengan aparat desa yang terus diperkuat untuk respon terhadap bencana yang bisa dilakukan dengan cepat. Intinya, sebelum air naik dan bencana datang, Polres Tulang Bawang memilih lebih dulu bersiap, karena dalam situasi darurat, kecepatan respon bisa menyelamatkan banyak nyawa. Nah, luar biasa ya tentunya kesiapsiagaan dari anggota kepolisian ini juga, yang tentunya juga menjadi pelayan masyarakat untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan dari masyarakat tersebut. Nah, kisah dari kepolisian juga ini bisa menginspirasi, apalagi kalau misalnya Anda punya anak atau juga keponakan, adik-adik yang ingin menjadi tentunya kepolisian juga. Nanti kita bakal ngobrol di Polisi Menyapa terkait perempuan tangguh di balik seragam Polri, kisah Brigpol Marcelina yang merupakan personel Humas Polres Lampung Selatan. Wah, seperti apa kira-kira nanti ceritanya? Tungguin ya dari jam 8 sampai dengan jam 9 di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Baik saudara pendengar RR Wai Kanan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Wai Kanan pagi ini, yang mana tadi telah kita ikuti bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung. Selanjutnya pendengar, saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan berbagai macam hasil produksi yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda selama 60 menit ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz RRI Wai Kanan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Wai Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wai Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wai Kanan, kanal inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wai Kanan.

berjalan. Saudara pendengar, UMKM bukan sekedar usaha kecil, ia adalah tulang punggung ekonomi, penopang dapur keluarga, dan mitra penting dalam dunia pendidikan. Semoga ke depan UMKM semakin kuat

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

belajar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

0: diperbaiki agar lebih sederhana, efisien, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Teknologi digital pun dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan, mulai dari perizinan hingga administrasi kependudukan. Harapannya, birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra masyarakat.
1: Saudara pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong program literasi digital nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, agar masyarakat semakin cakap, semakin bijak dan aman dalam menggunakan ruang digital. Di era digital seperti saat ini, media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga ruang membangun ketahanan sosial bangsa. Lewat program literasi digital, masyarakat diajak untuk saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan bahasa santun saat berbeda pendapat. Jadilah warganet yang cerdas dan bertanggung jawab, karena Indonesia yang kuat dimulai dari jempol yang bijak.
2: Radio Republik Indonesia SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Gema Lapangan Hijau di Udara. Pemeran, narator Dewi Agustinasari. Afrizal Rais sebagai Kakek Danu, pria 65 tahun, penggemar berat sepak bola, sangat mengandalkan Radio Republik Indonesia. Rinando Arvituala sebagai Rian, pria 17 tahun, cucu Kakek Danu, pemuda masa kini yang sangat melek teknologi. Ponita Dewi sebagai Rina, wanita 20 tahun, kakak Rian, seorang mahasiswi yang sibuk namun penyayang. Yeni Yulistiana sebagai Ibu Sari, wanita 45 tahun, Ibu Rian dan Rina, sosok yang lembut dan penengah. Penulis naskah, Sriyani. Editor, Dwi Yulianti.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri dan juga Swiss berada di kanan kita, dan saya nanti bersama juga Bung Janto.
1: Malam itu di sebuah sudut rumah yang sederhana, udara dipenuhi dengan gemahas komentator RRI. Di saat banyak orang terpaku pada layar televisi dan gawai, kakek Danu tetap setia pada frekuensi radionya. Sebuah kebiasaan yang tak lekang oleh waktu.
2: Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencoba serangan dengan kostum putih-putih. Tapi sayang, serangannya dapat dipatahkan.
3: Kek, masih zaman ya dengerin bola lewat radio. Gambarnya kan nggak ada. Mana layarnya hitam putih begini, lebih seru nonton live streaming pakai HP. Gambarnya jernih dan banyak highlight golnya.
4: Anda, zaman sekarang justru disinilah sininya. Cu, suara penyiar RRI itu melatih imajinasi kita. Dulu, waktu kakek seumur kamu, cuma radio ini yang bisa menyatukan kami sekampung untuk merasakan euforia piala dunia bersama-sama.
3: Iya deh kek, boleh juga sih suaranya bikin tegang, apalagi pas penyiar teriak gol, kencang banget bunyinya.
5: Bek kanan teruskan bola balik ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan.
6: Tuh kan, kakek pasti lagi asik dengerin RRI. Dari muda sampai sekarang, gak pernah berubah hobinya. Selalu asik kalau dengerin RRI.
7: Tim mana yang lagi tanding, kek? Biarin ikutan tebak skornya nih. Tim favorit kakek lagi main ya?
4: Benar sekali, nak. Ini pertandingan babak penyisian grup. Dengarkan suaranya. Atmosfernya sangat terasa. Bayangkan saja, pemain nomor punggung 10 sedang menggiring bola melewati dua pemain bertahan lawan.
5: Tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain
7: Swiss sedikit. Suaranya benar-benar jelas dan mendebarkan. Keren banget penyiar RRI. Cara dia melaporkan pertandingan benar-benar terbawa emosinya. Kita juga jadi ikutan deg-degan.
3: Iya, Kak. Ternyata dengerin radio nggak kalah seru ya. Nggak ada gambar, tapi imajinasi kita yang bikin pertandingannya jadi terasa lebih hidup. Apalagi kalau skornya tipis begini.
5: Berada kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nanti kan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah lakukan melambung tikam dua terjadi. Terkali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti, datang lagi serangan Kanada.
1: Suara penyiar RRI di malam itu bukan hanya sekedar laporan olahraga, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan nostalgia sang kakek dengan cucunya. Melalui siaran radio, perbedaan generasi melebur menjadi tawa dan kebersamaan keluarga yang
5: namun kali itu. Serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor.
4: Alhamdulillah, peluit panjang telah dibunyikan. Tim yang kakek dukung menang malam ini. Terima kasih ya Radio Tua ini. Kamu selalu setia menemani kakek mendengar gema Piala Dunia.
3: Hehehe, hebat banget ya kek, tim kakek menang. Kapan-kapan Rian ikutan nemenin kakek dengerin bola di radio RRI lagi ya. Ternyata serunya gak kalah sama nonton di HP.
7: Iya kek, ini momen langka yang seru banget. Suara RRI benar-benar pemersatu kita malam ini. Sambil makan pisang goreng buatan ibu.
6: Lihatlah ya, semangat kakek untuk sepak bola beserta radionya menular ke anak-anak. Pertandingan yang luar biasa.
1: Demikian kami hadirkan mini drama Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat keterbatasan air bersih.
1: Membangun bangsa tidak hanya tentang infrastruktur yang megah,

0: SDM Indonesia demi masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari manusianya yang hebat.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

Pernahkah Anda ingat aroma sepatu baru yang masih kaku? Atau sensasi membuka buku tulis kosong yang lembarannya masih bersih? Menunggu untuk diisi dengan rumus matematika, baris-baris puisi, atau sekadar coretan di pojok halaman? Hari ini jutaan siswa kembali menapakkan kaki di sekolah. Tahun ajaran baru bukan sekadar pergantian kalender akademik. Ini adalah pintu gerbang. Bagi si kecil, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka belajar berpisah dari orang tua. Bagi remaja, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Namun, di balik kegembiraan perlengkapan sekolah yang baru, ada harapan-harapan besar yang disematkan. Ada orang tua yang bekerja ekstra keras demi membeli buku pendukung. Ada guru yang sudah merancang metode agar pelajaran fisika atau sejarah tak lagi terdengar membosankan. Dan ada siswa yang diam-diam berdoa, berharap tahun ini mereka bisa lebih percaya diri daripada tahun lalu. Tahun ajaran baru adalah tentang kemungkinan, tentang kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai yang jeblok, atau tentang keberanian untuk mulai bergaul dengan teman baru. Sekolah bukan cuma soal nilai di atas kertas. Sekolah adalah laboratorium kehidupan, tempat kita belajar jatuh, bangun, dan berteman dengan proses. Jadi, untuk para siswa dan pendidik di seluruh penjuru negeri, selamat memulai petualangan baru. Jangan takut dengan lembar kosong di depan Anda, karena justru di sanalah cerita terbaik Anda akan ditulis. Selamat belajar dan selamat menjemput masa depan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk

0: Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik saudara pendengar RRI Wekanan, Anda masih bersama kami di Wekanan pagi ini, yang mana telah kita dengarkan bersama-sama hasil produksi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya saat ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung kembali bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara selanjutnya, yakni Halo RRI. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini kita update yuk terkait dengan berita yang ada di media sosial dan turut menjadi perhatian warga juga ya. Yang pastinya kita juga harus selalu aware dengan informasi yang beredar dan jangan sampai kita lata nih untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, seperti yang kali ini tentunya juga ya ada terkait Gubernur Lampung yang keluarkan imbauan waspada ancaman erupsi potensi tsunami. Ini beredar di media sosial Facebook dan juga banyak mendapatkan reaksi dari warga ya, terlebih di situasi genting seperti saat ini. Aduh, bahaya banget ya kalau misalnya ada informasi yang kurang resmi gitu kan, gak resmi bahkan, dan bisa membuat panik seluruh masyarakat. Unggahan ini menyebutkan status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Status aktivitas Gunung Anak Rakatau memang berada pada level 3 siaga, tapi tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa statusnya ditetapkan karena potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik yang menimbulkan potensi gempa bumi dan memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau hoax. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan latah untuk share informasi sebelum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini hari Senin 14 September 2026 dengan segala kegiatan yang insya Allah kembali normal ya, dengan pembelajaran yang kembali di sekolah, bukan lagi pembelajaran jarak jauh, dan semoga juga dari residu abu vulkanik ini semakin hilang. Kita harapkan semoga akan turun hujan ya untuk membasuh tanah Provinsi Lampung ini supaya residunya juga cepat hilang. Amin. Lancar untuk segala kegiatan Anda pendengar, yang pasti kami juga masih akan temani Anda di Lampung pagi ini, dan kali ini dari jam 9 sampai dengan jam 10 kami hadirkan ke ruang dengar Anda Halo RRI. Silahkan yang ingin menyampaikan tentunya dari keluhan atau juga informasi yang berada di wilayah Anda untuk menyampaikan kepada kami melalui line telepon di 0721 269 7020, atau juga di WhatsApp 0811 720 909. Kita tunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda tentunya di Halo RRI. Kita mau sapa dulu yuk yang sudah ikutan bergabung kali ini lewat line telepon di 0721-269-720. Halo, selamat siang. Selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Oh, di Lampung Tengah.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Pak Muhsin.
0: Pak Muhsin di Lampung Tengah. Baik Pak Muhsin, kita sedang ada di Halo RRI. Kita menampung keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya menjadi masukan juga ya untuk diketahui kondisinya. Dari Pak Muhsin sendiri, apa nih yang mau disampaikan di Halo RRI?
1: Ya, sebetulnya saya banyak keluhan. Kondisi badan saya ini sudah nggak normal lagi gitu loh. Banyak apa penyakitnya itu sudah kombinasi.
0: Ah, baik.
1: Ada apa, pengapuran, ada saraf cepit, kolesterol juga.
0: Ah, baik.
1: Asam urat.
0: Bapak Muhsin sebelumnya sudah pernah memeriksakan diri kah ke tenaga medis?
1: Udah.
0: Karena memang kita kan memang ada dari pemerintah sendiri program cek kesehatan gratis ya Pak Muhsin, yang bisa untuk dimanfaatkan tentunya menjadi cara juga untuk mengetahui kondisi dan bagaimana nanti penanganannya secara medis. Iya, baik, semoga sehat selalu Pak Muhsin.
1: Amin, amin.
0: Amin. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung di Halo RRI.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu tadi Pak Muhsin di Lampung Tengah. Kami juga masih menantikan untuk kebersamaan Anda yang bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp. Seperti kali ini ada Anang di Tanjung Senang, katanya mau menyampaikan keluhan beberapa hari ini kok perasaan SPBU khususnya di Kota Bandar Lampung banyak banget antriannya gitu ya, terutama untuk solar. Memang ada apa sih gitu, apa nih yang menjadi kendala, dan juga bisakah kira-kira dari antrian tersebut ya mulai dijadikan perhatian supaya tidak berlarut-larut. Baik, ini kita tampung ya Pak Anang di Tanjung Senang. Nah, menanggapi hal itu juga tentunya ini dari rri.co.id, sudah menjadi sebuah perhatian juga dari DPRD Provinsi Lampung. Jadi Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Lampung Bapak Fauzan Sibron menegaskan pentingnya juga tentunya untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Seperti kita tahu ada antrean panjang di SPBU yang membuat kita waktunya terbuang, dan karena itu ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi memang jadi perhatian DPRD Lampung, terutama agar pasokan tetap aman dan tepat sasaran. Selanjutnya DPRD Provinsi Lampung memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi dengan mengevaluasi penyaluran solar dan Pertalite bersama Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel. Hingga Agustus penyaluran solar tersubsidi tercatat mencapai 524.000 kiloliter dari alokasi tahunan 790.000 kiloliter. Meningkatnya aktivitas transportasi dan jumlah kendaraan jadi salah satu pemicu tingginya konsumsi. Untuk mengantisipasi antrean, penyaluran solar harian di Lampung juga ditingkatkan dari 2.200 jadi 2.500 kiloliter perharinya. DPRD Provinsi Lampung juga mendukung usulan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada BPH Migas dengan harapan kebutuhan sektor produktif seperti transportasi dan pertanian tetap terpenuhi. Karena memang ya pendengar, BBM bukan sekedar soal isi tangki aja, yang gak kalah penting jangan sampai tangkinya penuh tapi antreannya juga ikut penuh gitu, harus disesuaikan. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kami masih menunggu juga kebersamaan Anda pendengar untuk mengirimkan keluhan Anda di Halo RRI kali ini, bisa di line WhatsApp atau juga di line telepon sampai nanti jam 10 pagi.

0: Mas Rudy, halo RRI. Kali ini pendengar kami masih mengundang serta untuk interaksi Anda yang ingin bergabung juga lewat line telepon atau juga di line WhatsApp-nya, menyampaikan keluhan atau juga unek-unek yang ada di pikiran Anda ya, yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan wilayah Anda dan bisa menjadi perhatian tentunya untuk pemangku kebijakan. Seperti yang kali ini juga cukup ramai di media sosial ya, ini terkait dengan adanya bantuan beras 30 kg. Ada yang bertanya apakah ada daerah mendapatkan bantuan beras 3 kg tapi dipungut biaya 1 karung 10 ribu. Waduh, lumayan juga ya, 3 karung 30 ribu, itu satu orang 30 ribu. Tapi kalau dikalikan dengan banyaknya penerima bantuan, bisa dibayangin dapat berapa? Apakah ini hanya pertanyaan ataukah memang terjadi di wilayah Anda? Coba ya. Lanjut lagi nih, tentunya nih ada juga, oh ada yang cuma dapat 5 kg. Nah, bagaimana tuh? Tentunya nih ya, terkait dengan bantuan beras ini sendiri, pendengar, ada sebanyak 37,27 ribu ton beras yang disiapkan untuk bantuan pangan beras bagi lebih dari 1,2 juta penerima di Provinsi Lampung. Dan bantuan tersebut ini dipastikan berlanjut hingga Desember 2026 setelah pemerintah menambah alokasi bantuan pangan secara nasional. Penyaluran bantuan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 juga dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada 11 September lalu. Jadi setiap penerima bantuan pangan ini mendapat 10 kg beras per bulan. Nah, dengan demikian penerima dapat totalnya 30 kg beras ya untuk alokasi 3 bulan tersebut. Setiap penerima juga di Kabupaten Lampung Selatan ini menyasar ya sekitar 182 ribu dari total alokasinya 5,5 ribu ton beras. Sementara khusus di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, sebanyak 233 menerima bantuan dengan total hampir 7 ribu kilogram beras untuk periode Juli hingga September. Pemerintah pun memastikan bantuan pangan beras kembali disalurkan untuk alokasi Oktober hingga Desember 2026. Jadi itu tadi ya, untuk masing-masing penerima bantuan karena alokasinya adalah 3 bulan dan per bulannya adalah 10 kg, maka dikalikan 3 yaitu 30 kg beras. Masya Allah, semoga tentunya ini pun akan tepat sasaran sesuai dengan arahannya ya, untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui pangan.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini di Halo RRI juga. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah ikut bergabung bersama kami menyampaikan keresahan, keluhan yang dihadapi di wilayah Anda. Ini pun akan menjadi informasi yang kita tampung, kemudian akan tentunya disampaikan kepada yang berwenang. Dan semoga ini juga akan mempengaruhi untuk kebijakan yang akan dibuat supaya kesejahteraan juga semakin merata. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan jangan kemana-mana, masih ada Lampung Siang ini akan menemani Anda. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat siang pendengar di seluruh penjuru sang bumi Wajurai. Senang sekali saya Indra Julianta yang akan kembali menyapa Anda semua dalam program kali ini Pengaruh Utamaan Gender edisi Senin 14 September 2026. Dan menemani aktivitas siang Anda bersama dengan keluarga ataupun dengan rekan kerja di frekuensi 90,9 FM RRI Bandar Lampung. Kami akan menghibur dengan informasi-informasi yang sudah kami siapkan. Dan juga semoga pagi menjelang siang ini Anda dan seluruh orang-orang terdekat dan tersayang senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semangat untuk beraktivitas. Seperti biasa, selama kurang lebih sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Indra Julianta akan menemani pendengar dengan informasi-informasi di sekitaran Provinsi Lampung dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda semua.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Eh, nggak tuh? Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, beri aman sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Tahukah Anda bahwa pengarusutamaan gender itu bisa menjadi upaya kita dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera di Lampung ya? Karena kalau misalnya mendengar kata gender, sebagian dari kita masih ada yang beranggapan bahwa ini adalah hanya isu tentang penyetaraan perempuan semata gitu. Padahal pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan yang memastikan bahwa semua anggota keluarga, baik laki-laki, perempuan, lansia, maupun anak-anak, itu juga memiliki akses partisipasi kontrol dan juga manfaat yang setara terhadap layanan publik, khususnya adalah layanan kesehatan. Di tingkat daerah, pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran Pemkab dan Pemkot juga terus mendorong implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG. Dan langkah ini juga diambil untuk memastikan kebijakan publik di daerah kita benar-benar menyentuh kebutuhan nyata keluarga. Mulai dari penanganan stunting, pemenuhan gizi ibu hamil, hingga pencegahan kekerasan yang berbasis gender. Secara statistik daerah, angka indeks ketimpangan gender atau IKG di Lampung memang terus menunjukkan tren perbaikan. Namun, tantangan di lapangan ternyata masih ada. Masih seperti ditemukannya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta belum meratanya akses kesehatan reproduksi hingga ke wilayah-wilayah yang ada di pelosok desa. Nah, pendengar, bagaimana pengarusutamaan gender ini bisa diterapkan langsung di lingkup terkecil kita, yaitu keluarga? Nanti akan kita bahas sama-sama di kesempatan siang hari ini bersama dengan Indra Julianta.

0: Tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas James Conte pada tahun 1795.
1: Wih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

99,96 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, bagaimana pengaruh utamaan gender ini bisa kita terapkan secara langsung ya di lingkungan hidup kita, dari mulai ruang lingkup paling kecil yaitu keluarga. Ini ada beberapa cara dan metode, yaitu pertama, Anda juga bisa menjadi orang yang bisa membagi peran gitu, yang adil di rumah tangga. Karena kesehatan fisik dan mental seseorang ibu misalnya sangat bergantung pada dukungan suami dan juga anggota keluarga lain. Dan pengasuhan anak serta pemenuhan gizi keluarga bukan lagi tanggung jawab tunggal seorang ibu gitu ya, melainkan komitmen bersama ayah dan juga ibu. Jadi ini bukan urusan domestik belaka yang emang kita tahu bahwa mitosnya kayak dapur urusan perempuan atau dapur adalah urusan ibu gitu. Dan kedua, keterbukaan komunikasi dan juga kesetaraan hak dalam akses kesehatan. Jadi ketika ada anggota keluarga yang sakit atau saat ibu hamil membutuhkan pemeriksaan rutin ke puskesmas, dukungan suami untuk mendampingi menjadi kunci terwujudnya kesehatan ibu dan juga anak secara optimal. Dan ketiga, menciptakan ruang aman di rumah. Pemerintah Provinsi Lampung untuk hal ini terus memperkuat sinergi layanan seperti ada namanya Pos Sapa dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu UPTD PPA. Namun pencegahan terbaik tetap dimulai dari keterbukaan dan juga rasa saling menghargai di dalam rumah tangga itu sendiri. Dan bagaimana pendengar dengan penerapan kesetaraan dan kerjasama di rumah yang ada saat ini? Apakah pembagian tugas pengasuhan atau urusan kesehatan keluarga di rumah sudah berjalan dengan seimbang? Nah, kalau memang ada komentar, boleh langsung di WhatsApp kami pendengar atau di Instagram kami di Pro1 RRI Bandar Lampung, atau bisa langsung di WhatsApp di nomor yang sudah kami buka di 0811-7207-909. Jadi Anda juga bisa bercerita tentang bagaimana peran kesetaraan gender di dalam rumah Anda gitu ya. Ataupun memang ada beberapa trik untuk membagi porsi secara adil dan merata supaya pengaruh utamaan gender terutama di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan keluarga itu bisa tercapai.

Cuman Gender di 90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, kita juga tadi sudah membuka ya di official website kami, official WhatsApp kami, maksudnya di 0811 7207909, atau di Instagram kita di @RRI Pro 1 Bandar Lampung ya. Jadi silakan Anda untuk berkomentar dan juga membahas bagaimana peran keluarga terutama dalam pembagian, apa ya, bisa dibilang tugas begitu kan, untuk bisa terlihat setara antara perempuan, laki-laki, kemudian ayah, ibu, anak, serta bahkan lansia kalau misalnya memang tinggal bersama orang tua di dalam rumah tersebut. Ini ada beberapa juga yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 7207909, dari Pak Hilman nih yang ada di Kemiling. Dia mengatakan bahwa pembagian tugas sudah diatur, bahkan saya dan istri saya juga sama-sama membersihkan rumah, dapur, serta membagi tugas jadwal untuk menyapu bersama dengan anak-anak, katanya. Oh, jadi seperti di sekolah ya. Ini menarik karena memang anak juga perlu diberikan tanggung jawab dari kecil, karena walaupun memang di rumah ada ART ataupun ada yang membantu, tapi tetap yang namanya pendidikan, terutama bagi anak sedari kecil, itu ternyata penting untuk diberikan. Baik mendengar, Indra Julianta masih menemani Anda semua di siang hari ini di program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Duh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada, ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan

Dan pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama bergabung dengan program 3 RRI Jakarta guna mendengarkan Warta Berita Olahraga. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

namun PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit

0: pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang, sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim merang kotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol, sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarak setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub mengatakan bahwa gol Haaland memberikan besar ke dalam pertandingan.
1: And then the goal has a big impact.
0: Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami mengakhiri lebih baik, kami bisa saja bermain lebih kreatif, kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
2: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tetapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Azic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: 上菜。
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Shelton dalam 4 set. Suara menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
2: Disappointed with how today went.
1: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dan

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BKA Gresini Racing, menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang nanti bagaimana para juara liga dari Indonesia tahun saja ini kemudian menjadi sebuah
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah

0: Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara tidak bisa ngomong juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Tanjung Balai Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Osis sebagai pemain AKR, dan dia juga menetik dari Rangkali Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan berjiwa juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemain, tapi nggak paham tentang bola, fully tentang bola dan tentang cabang olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua, tapi juga mendalami dan juga.
0: Melalui

0: hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ini menjadi olahraga sekolah di mana para klub yang telah meraih juara itu kita ketemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akhir mencapai di titik menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan Agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mewali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also. We have more corners.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, back Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut dari Jay, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah, kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team. Proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mereka tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
4: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
6: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
7: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
6: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
7: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
8: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
7: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup.

Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan program 1 RRI Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta di siang hari ini. Dan baru saja kita mendengarkan lagu dan juga tadi ada informasi dari berita olahraga di program 3 RRI Bandar Lampung, di mana siang hari ini juga ada informasi pendengar, yaitu tentang 35.193 pekerja rentan di Bandar Lampung yang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 35.000 pekerja rentan yang mencakup pekerja informal, linmas, ketua RT, serta ketua lingkungan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja yang menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi. Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, Adi Hendarto, mengatakan bahwa pekerja rentan merupakan kelompok yang memiliki resiko tinggi, terutama terhadap kecelakaan kerja, hari tua, dan juga resiko meninggal dunia. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan diperlukan untuk memastikan pekerja dan keluarganya memiliki perlindungan ketika menghadapi resiko tersebut. Dan dia juga menambahkan bahwa pekerja rentan tidak hanya berasal dari sektor formal, tapi juga mencakup pekerja informal dan sektor mikro seperti petani, nelayan, pedagang, ada juga pengemudi, pekerja keagamaan, pelaku usaha, serta berbagai profesi lainnya.

0: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Hajatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'asul Maqamam Mahmudan Al-Ladhi Wa'adtah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya. Karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan untuk tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time. Dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk, jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
7: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
0: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
7: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
0: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
7: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
0: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
7: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener.

0: biar mak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
0: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
0: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
0: Kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam rangka menjaga kondisi kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Senin 14 September 2026 dengan topik berita. Petani dapat manfaatkan aplikasi Xtar untuk memperoleh BBM bersubsidi di SPBU secara resmi. Pemanfaatan aplikasi ini dinilai memudahkan petani untuk mendapatkan BBM sesuai dengan kebutuhan operasional, sekaligus mendukung penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga akan dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di Satuan Pendidikan Provinsi Lampung kembali dilaksanakan sejak Jumat 11 September lalu setelah sebelumnya menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Sementara untuk jenjang TK atau PAUD, SD dan SMP di Kota Bandar Lampung mulai kembali tatap muka pada Senin 14 September. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Kegiatan belajar mengajar tatap muka di Satuan Pendidikan Provinsi Lampung kembali dilaksanakan sejak Jumat 11 September lalu setelah sebelumnya menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Sementara untuk jenjang TK atau PAUD, SD dan SMP di Kota Bandar Lampung mulai kembali tatap muka pada Senin 14 September. Pembelajaran kembali dilakukan dengan tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah dan keselamatan peserta didik. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan pergerakan abu vulkanik yang sempat mengarah ke Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta Satuan Pendidikan melakukan pembersihan lingkungan sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selain kembali ke pembelajaran tatap muka, sekolah di Lampung pada Jumat juga diarahkan melaksanakan sholat istisqa. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama menghadapi kondisi kemarau panjang.
2: Kalau surat keputusan kami yang terakhir kami keluarkan 2 hari lalu, perpanjangan PJJ 2 hari, berarti sampai besok, Jumat masuk, langsung sholat istisqa di sekolahan masing-masing. Istisqa ini kan kita ingin menjadi amalan semua masyarakat di Lampung.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan selama penerapan pembelajaran jarak jauh, pihaknya meminta sekolah terus melakukan pembersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Koordinasi dengan petugas kebersihan dan BPBD dilakukan untuk memastikan kondisi sekolah siap digunakan kembali.
3: Nah, tadi sudah kita cek ya, dan kita pastikan bahwa proses belajar secara tatap muka. Tapi sebelum itu dilaksanakan, ada dua kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sholat istisqa ya, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat istisqa, tentu mereka memastikan dengan petugas kebersihan untuk melihat ruang kelas apakah betul-betul sudah steril atau belum. Kalau belum, tentu bergotong bersama dengan petugas kebersihan.
1: Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Jika aktivitas erupsi kembali meningkat, kebijakan pembelajaran akan kembali disesuaikan dengan kondisi di lapangan demi keselamatan peserta didik. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan yang telah dirangkum oleh tim pemberitaan RRI.
4: Saya Aris, buat orang kecil kayak kita, biaya medis itu berat. Sekali masuk rumah sakit, tabungan yang dikumpulin berbulan-bulan bisa langsung lenyap. Punya jaminan ini ibarat punya payung sebelum hujan. Kalau musibah datang pas lagi kerja, kita nggak sampai ngutang ke mana-mana atau ngerepotin keluarga.
5: Saya Nita, saya kurang srek mas, tiap bulan harus rutin sisih uang. Padahal pendapatan pedagang keliling kan agak nggak pasti. Kalau pas sepi terus nunggak bayar, takutnya jaminannya hangus gitu aja. Mending uangnya disimpan di celeng plastik sendiri di rumah.
0: Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung meningkat dari sekitar 20% menjadi 38,83%. Setelah Pemkot Bandar Lampung kembali memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 35.193 pekerja rentan.
6: Jadi kalau saya melihat ya, pemerintah Kota Bandar Lampung ini serius.
7: Pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 35.193 pekerja rentan yang mencakup pekerja informal, linmas, ketua RT, dan ketua lingkungan. Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, Adi Hendarto, mengatakan pekerja rentan merupakan kelompok yang memiliki resiko tinggi terutama terhadap kecelakaan kerja, hari tua, hingga resiko meninggal dunia. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan diperlukan untuk memastikan pekerja dan keluarganya memiliki perlindungan ketika menghadapi resiko tersebut. Ia menjelaskan, pekerja rentan tidak hanya berasal dari sektor formal, tetapi juga mencakup pekerja informal dan sektor mikro seperti petani, nelayan, pedagang, pengemudi, pekerja keagamaan, pelaku usaha, serta berbagai profesi lainnya. Adi mengapresiasi langkah Pemkot Bandar Lampung yang memberikan perlindungan BPJS ketenagakerjaan kepada 35.193 pekerja. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan tambahan 35.193 pekerja tersebut, Adi menyebut cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bandar Lampung meningkat dari sekitar 20% menjadi 38,83%. Angka itu berada di atas rata-rata cakupan kepesertaan Provinsi Lampung yang disebut baru mencapai 20,85%.
6: Jadi kalau saya melihat ya, di pemerintah Kota Bandar Lampung ini serius berkomitmen konsisten untuk bersinergi memberikan jaminan sosial ketenaga saja dari terhadap pekerja rentan, linmas, warga dan ketua lingkungan. Dimana linmas, ketua RT, ketua lingkungan ini kan yang menggerakkan masyarakat. Kalau beliau-beliau ini sudah jadi peserta, beliau-beliau ini sudah paham, saya yakin implementasinya ke masyarakat ini akan lebih masif lagi, pasti akan lebih luas. Jadi gunanya apa? Strategis ini.
7: Adi menegaskan capaian tersebut bukan sekedar persoalan angka, tetapi menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerja yang memperoleh kepastian perlindungan jaminan sosial dari negara. BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Adi, berharap cakupan kepesertaan di Bandar Lampung terus meningkat pada 2027. Ia bahkan optimis Bandar Lampung dapat menjadi salah satu daerah yang menonjol secara nasional dalam perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani dapat memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh BBM bersubsidi di SPBU secara resmi. Pemanfaatan aplikasi ini dinilai memudahkan petani untuk mendapatkan BBM sesuai dengan kebutuhan operasional, sekaligus mendukung penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, usaha mikro, transportasi darat, perikanan, serta lembaga pelayanan sosial untuk memanfaatkan aplikasi Ekstar guna memperoleh BBM bersubsidi secara legal. Sistem tersebut disiapkan untuk memudahkan penyaluran BBM bersubsidi kepada kelompok yang berhak menerima. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra, mengatakan konsumen pengguna akhir dapat mengajukan rekomendasi melalui organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai bidang usahanya. Rekomendasi tersebut menjadi dasar pengajuan penerbitan barcode BBM bersubsidi melalui aplikasi Ekstar. Dia menjelaskan, OPD pengampu akan melakukan verifikasi dan menginput data pemohon ke dalam aplikasi Ekstar berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, BPH Migas akan memproses usulan tersebut. Setelah memperoleh persetujuan dan barcode, masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU maupun penyalur resmi Pertamina sesuai kuota yang diberikan. Pembelian juga dapat dilakukan menggunakan alat penampung lainnya secara legal sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Itu solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk bisa mendapatkan barcode yang dikeluarkan melalui aplikasi Ekstar, dan pada saat nanti konsumen pengguna mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi, maka OPD pengampulah yang akan menginput data-data maupun persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan ke aplikasi Ekstar. Kemudian dalam jangka waktu kurang lebih 5 hari, itu insya Allah BPH Migas akan mengeluarkan barcode dan juga jumlah kuota yang bisa didapatkan oleh konsumen pengguna yang mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi tersebut. Dan dalam hal ini, pembelian juga bisa memakai trigen ataupun alat-alat lainnya, dan itu setelah menunjukkan barcode yang telah dikeluarkan oleh BPH Migas, maka konsumen pengguna tersebut bisa membeli secara legal BBM bersubsidi yang ada di SPBU ataupun penyalur-penyalur resmi dari Pertamina.
8: Dengan adanya mekanisme pengajuan melalui aplikasi Ekstar dan rekomendasi dari OPD terkait, masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, usaha mikro maupun lembaga sosial dapat memiliki akses yang lebih mudah dan legal untuk memperoleh BBM bersubsidi. Diharapkan sistem ini dapat memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tertib administrasi, serta mendukung kelancaran aktivitas usaha dan pelayanan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengeluarkan himbauan resmi agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Pesan kewaspadaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yaitu Sairun, dan berikut laporan Romadona selengkapnya.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengeluarkan himbauan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Pesan kewaspadaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI. Dalam keterangannya, pihak Dinas Kesehatan menekankan pentingnya langkah antisipasi dini guna melindungi diri dari berbagai risiko gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh sebaran debu vulkanik, mulai dari iritasi saluran pernapasan hingga masalah pada mata dan kulit. Guna meminimalisir dampak buruk bagi kesehatan, masyarakat dihimbau untuk disiplin menerapkan sejumlah langkah pencegahan selama periode sebaran abu vulkanik berlangsung. Sairun mengatakan, masyarakat diminta untuk wajib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memakai kacamata pelindung guna mencegah iritasi mata, mengurangi mobilitas di luar rumah kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak, memastikan pintu dan jendela rumah tertutup rapat untuk mencegah masuknya debu vulkanik ke dalam ruangan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh untuk membantu menjaga kelembapan saluran pernapasan, hingga prioritaskan konsumsi makanan bergizi.
11: Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam rangka menjaga kondisi kesehatan, yang pertama menggunakan masker saat keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, kemudian menggunakan kacamata untuk menghindari masuknya abu ke mata, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah jika memang tidak sangat-sangat dibutuhkan, menutup pintu dan jendela rumah untuk menghindari masuknya debu, kemudian memperbanyak air putih dan hal yang bisa dilakukan lagi adalah mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh.
10: Masyarakat yang mulai merasakan keluhan kesehatan seperti sesak napas, batuk atau iritasi parah pada mata diimbau untuk tidak ragu segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan juga Gen Z. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
12: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z. Salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
13: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
12: Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi, penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. lintas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Tim Korfbal Bandar Lampung selain membawa pulang gelar juara, dua pemain Bandar Lampung yaitu Fikri dan Cindy juga mencatatkan prestasi sebagai top scorer dalam turnamen Open Turnamen Korfbal KONI Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Tim Korfbal Bandar Lampung meraih juara pertama pada Open Turnamen Korfbal KONI Lampung di Gor Siger Weihalim Bandar Lampung Minggu 13 September 2026. Selain membawa pulang gelar juara, dua pemain Bandar Lampung, Fikri dan Cindy, juga mencatatkan prestasi sebagai top skor dalam turnamen tersebut. Ketua Pengkot PKSI Bandar Lampung sekaligus pelatih Korfbal Bandar Lampung, Yus Rusbandini, kepada RRI kemarin mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari kerja keras dan dedikasi para pemain selama menjalani latihan. Yus menilai semangat dan kedisiplinan pemain menjadi kunci keberhasilan tim Bandar Lampung hingga mampu meraih gelar juara pertama, termasuk penampilan Fikri dan Cindy yang berhasil menjadi top skor.
16: Meskipun mereka banyak yang dari luar daerah, tetap saja mereka tetap berdedikasi untuk bisa mendapatkan piala ini.
17: Kiat-kiat latihannya seperti apa yang diterapkan pada itu?
16: Nah, kebetulan saya memang membebaskan mereka, jadi mereka ada semacam kebebasan pula untuk mengekspresikan diri mereka ya, karena tahun-tahun kemarin saya terlalu ketat mungkin ya, tapi sekarang saya lepas mereka, jadi alhamdulillah mereka punya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri di lapangan. Jadi alhamdulillah saya nggak begitu ikut campur ya, meskipun mereka akhirnya berhasil, itu hasil dari mereka sendiri juga.
15: Diri berharap pembinaan korfbal juga menjadi semakin berkembang di kalangan masyarakat dan pelajar, tidak hanya di tingkat SMA dan senior, tetapi juga diperkenalkan sejak jenjang SMP. Menurutnya, Lampung Utara menjadi salah satu contoh pasif karena sejumlah sekolah telah memberikan ruang bagi korfbal sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, perempuan mengambil peran lewat berbagai aktivitas ekonomi yang mereka jalani setiap hari. Dari usaha sederhana hingga pekerjaan di sektor informal, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita ikuti News Features bersama reporter Nuriyah Novasari.

0: pagi hari menjadi awal perjuangan bagi sebagian perempuan yang bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah peran sebagai ibu rumah tangga, mereka juga mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Dengan usaha sederhana, perempuan-perempuan ini berupaya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu namun tetap dijalani dengan penuh ketekunan. Di pinggir jalan kota Bandar Lampung, seorang ibu tampak sibuk menggoreng berbagai jenis gorengan. Wajan berisi minyak panas terus digunakan untuk mengolah dagangannya. Pembeli datang silih berganti, sebagian berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Bagi Ibu Siti, pedagang gorengan, usaha kecil ini menjadi sumber penghasilan untuk membantu kebutuhan keluarga.
1: Setiap hari saya mulai jualan tuh dari pagi. Biasanya abis subuh tuh udah nyiapkan adonan dan bahan-bahannya gitu. Nah setelah itu saya mulai goreng sampai siang. Tergantung dagangannya habis atau belum. Hasilnya memang gak menentu ya. Kadang rame, kadang sepi. Tapi dari jualan ini saya bisa bantu kebutuhan rumah tangga gitu. Uangnya saya pakai ya untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak.
0: Meski terlihat sederhana, usaha gorengan membutuhkan ketelatenan. Harga bahan baku yang naik dan jumlah pembeli yang tidak pasti menjadi tantangan tersendiri. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Ia tetap berjualan demi memastikan dapur keluarga tetap mengepul setiap hari.
1: Kalau bahan baku naik, saya biasanya tetap jualan, walaupun keuntungannya ya lebih sedikit. Yang penting masih ada pemasukan gitu untuk keluarga gitu kan ya. Kadang saya juga harus berdiri lama gitu ya di depan kompor. Tapi ya udah biasa. Dari hasil ini saya juga bisa bantu biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya.
0: Perempuan pekerja di sektor informal seperti pedagang gorengan menunjukkan ketangguhan dalam menjalani peran ganda. Selain mengurus rumah, mereka juga berupaya mencari tambahan penghasilan. Waktu istirahat yang terbatas tidak menjadi halangan. Semangat mereka menjadi bagian dari roda ekonomi masyarakat kecil. Tidak jauh dari lokasi tersebut, seorang ibu lainnya tampak sibuk menata buah di lapak sederhana. Pisang, jeruk, dan berbagai buah lainnya menarik perhatian pembeli. Ia menawarkan dagangan kepada warga yang melintas. Ibu Rina, pedagang buah, mengaku usaha ini menjadi cara untuk membantu ekonomi keluarga.
2: Saya itu biasanya berangkat ke pasar itu sejak subuh untuk ngambil buah supaya buahnya itu tetap masih segar. Dan setelah itu biasanya saya langsung menata dagangan, mulai jualan sampai siang. Nah, untuk keuntungannya sendiri memang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi dari sini saya bisa membantu untuk belanja kehidupan sehari-hari. Ya pokoknya yang penting tetap ada penghasilan aja untuk keluarga.
0: Menjadi pedagang buah juga memiliki resiko. Buah yang tidak terjual dapat menyebabkan kerugian. Meskipun demikian, usaha ini tetap dijalani dengan penuh kesabaran. Setiap pembeli yang datang menjadi harapan untuk menambah penghasilan.
2: Kalau untuk buah sendiri yang tidak habis terjual, ini biasanya saya ya mau kayak gimana lagi. Pasti ada kerugian ya, tetap harus ditanggung gitu ya. Dan apalagi kalau buah itu kan udah terlalu mateng, pasti kerugian itu pasti ada ya, kitalah yang menanggung kerugian. Tapi ya mau gimana, tetap bisa sebisa mungkin saya jalani. Karena dari jualan ini saya bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu juga untuk kebutuhan anak-anak sih pastinya, seperti uang sekolah dan uang dapur.
0: Perempuan yang bekerja di sektor informal memiliki kontribusi nyata dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Meski penghasilan tidak menentu, mereka tetap berusaha agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Perjuangan ini dijalani dengan penuh tanggung jawab dan ketekunan setiap harinya. Dari lapak gorengan hingga dagangan buah sederhana, perempuan-perempuan ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ketangguhan mereka menjadi potret nyata perjuangan perempuan dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Semangat bekerja, kesabaran, dan harapan akan masa depan yang lebih baik terus mereka jaga. Saya Nuriana Fasari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi melalui rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indra Julianto undur diri dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 103,6 MHz RRI Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Mbus Mengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini di edisi siar kita 14 September 2026 pukul 13 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat bersama saya Deo Gustina Sari sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Pro Dangdut Waikanan, kami akan mengajak pendengar untuk berpartisipasi bersama kami melalui telepon di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut. Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Namun layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Sudah ada line telepon yang masuk di Prodang.wai Kanan. RRI Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi beringin jaya, Mbak Tina.
1: Oke, Pak Abadi, beringin jaya.
2: Iya, Pak Abadi. Gimana kabarnya, Mbak Tina?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Abadi. Gimana beringin?
2: Walaupun panas-panas ini tetap monitor kesehatannya terjamin, pokoknya.
1: Iya, yang penting sehat. Perbanyak minum air putih, ya.
2: Iya,
1: Pak Abadi, gimana beringin jaya? Makin keringkah atau sudah ada hujankah?
2: Masih kering, Mbak. Samsaya sering, terlalu sering sumur garinya itu,
1: nggak ada airnya. Tapi angin sudah mulai kencang ya.
2: Rumput-rumput itu sama kering semua ya, Mbak.
1: Betul, tapi air, ya. Angin kita sudah mulai kencang nih kalau di studio RRI Kanan. Gimana kalau beringin jaya?
2: Gimana, Mbak?
1: Anginnya sudah mulai kencang untuk beberapa hari.
2: Anginnya kencang terus. Tapi kalau ada kabut hujan atau kabut apa dari
1: asap, atau kabut asap ya.
2: Asap.
1: Juga sama berarti ya, kabutnya juga berasa ya. Oke, Pak Abadi, mau dengerin lagu apa?
2: Dari Mansur S, Mbak.
1: Mansur S.
2: Iya, Kana aja.
1: Kana. Oke.
2: Ya, salamnya ya.
1: Buat siapa salam?
2: Ya, pepunden di Lampung Barat itu. Ada Mbak Sudet ya. Selamat siang Mbak Sudet dengan Bunda Yati di situ. Selamat siang. Ada Pak Erlangga, Bang Mirten ya, Bok Kembrot ya. Aditya, selamat siang. Ada Pak Irman Nalib ya, selamat siang. Bung Ganteng, selamat siang. Ada Pak Abdul Hamid, selamat siang. Ada Pak Romli, Majika, Cepri, selamat siang, Trimo, selamat siang. Ada Adi Siti-Siti, selamat siang. Ada juga Mas Putra di Simpang 4, selamat siang. Tak lupa ada Pak Jarman di Simpang, di Gantangan Upu, Pak Tina, ya selamat siang. Semoga sehat selalu ya. Bersama keluarganya ada Pak Turaman, Mas Amir, juga Isinan Munir, selamat siang. Ada Bunda Warkop ya. Bunda Elham, Bunda Ayu, ya. Cinta Mulia di Surabaya Barat, selamat siang. Ada Mas Taipa di Sekasuwi, selamat siang. Mbak Lydia, Jumbo Bakti, selamat siang. Pak Basro ini lama benar nggak dengaran suaranya. Semoga ya sehat selalu, Pak Basro ya. Di Ukur Selatan sana ada tadi Senja ya. Ada Mas Budi di Simpang Sender. Putri Bandu sama Mas Putra Pak Tuba ya. Ada Mbak Yani, selamat siang. Ada Pak Tukul ya, Pak Jatno ya. Ada Mas Putra Kelana, Pak Sriati, selamat siang. Semuanya tanpa kecuali Mbak Tina ya. Spesialnya buat Mbak Tina, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama.
2: Yang umur, yang berjegi yang barokah ya, Mbak Tina ya. Terima kasih waktunya Mbak Tina ya.
1: Sama-sama.
2: RR terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abadi yang ada di Beringin Jaya. Lagunya dinantikan ya. RRI kan selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang juga Mbak Yan. Yannya Pak Tina.
1: Mbak Tina.
3: Iya. Mbak Tina sudah makan.
1: Alhamdulillah sudah.
3: Terus jaga kesehatan Mbak Tina ya.
1: Ini Mang Darman
3: Betul.
1: Iya, Mang Darman, Blambangan Humpu ya.
3: Yo.
1: Sehat, Mang.
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah sehat. Mang Darman mau dengerin lagu apa, Mang Darman?
3: Kalau sudah ada disiapin ya, kalau enggak Rapik aja lah.
1: Rapik yang mana? Milikku.
3: Milikku.
1: Oke. Salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati di Lembatung, Yulia di Mbak Yuli di Tahmi, selamat siang menjelang sore. Mbak Gembrotnya, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya Jumpu Bakti, Sri Ditanggamot, Yani Muara Dua, Suryati di Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Mbak Evanya di Kasun, Alia Alia di Baradatu, Mbak Yati di Sumber Jaya, Mbak Irma di Umpu Bakti, Mbak Yati di Lampung Barat, Mbak Titin di Lampung Barat juga, buat abang-abang, Bang Badai, Bang Herman, Abang Ramli, Abang Isinan Munir di Simpang Ampat, Mbak Abadi di Beringin Jaya, selamat siang. Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang. Pak Purwanto di Matapura, selamat siang. Putra Wetubanya, selamat siang juga. Dul Hamid di Gedung Pekuwon, selamat siang. Putra Simpang Satnya juga, selamat siang. Buat pen-pen yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan. Buat Mbak Pur di Salangkaret, selamat siang juga. Buat Mbak Tinanya, selalu diberi kesehatan lalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati Mbak Tina ya. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Iya pun, terima kasih untuk Mang Darman yang ada di seputaran Blambangan Lumpu ya. Dinantikan lagunya Mang Darman. RRW kan selamat siang dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang dengan Putra. Assalamualaikum.
1: Putra, waalaikumsalam. Putra di Waituba ya.
4: Iya, betul sekali. Gimana kabarnya Mas Tina?
1: Alhamdulillah baik, Putra.
4: Ini aku pengen dengar lagunya Roma.
1: Roma Irama, yang mana itu?
4: Ini aja Takbir Kepalsuan.
1: Takbir Kepalsuan Roma Irama. Kita ini ya, cari ya. Salam buat siapa nih?
4: Salamnya buat Pak Darman tadi, buat yang udah masukkan, buat Mak Andut, Mbah Mukun.
1: Iya.
4: Ada lagi Kang Tatem Yuar Pak Asih. Kak Eva ada kasih, ada Apin Bolo-Bolo. Ada lagi Minta Mulia Mang Herman.
1: Iya.
4: Bapak Perwanto. Bayang Merah ya. Pak Surasi. Pak Gendot Mitrimo.
1: Iya.
4: Pak Dul Hamid. Ada semuanya aja lah.
1: Oke, Takbir Kepalsuan ini ada, tapi penyanyinya nggak kelihatan ini. Tapi
4: kalau itu roda kehidupan.
1: Hah?
2: roda kehidupan.
1: Iya, ini saya cek dulu ya lokasinya di, oh ya, Roma Irama, betul. Ada di Roma Irama, tabir kepalsuan. Mau tabir roda kepalsuan atau roda kehidupan?
2: Ya, terserah Mbak Tina lah, mau roda kehidupan atau tabir kepalsuan.
1: Saya ikut aja. Mau yang mana nih?
2: Ya udah, roda kehidupan.
1: Roda kehidupan. Oke. Okay. Iya. Roda kehidupan, ya ini ada.
2: Ya, buat Mbak Tinanya, masuk ke tempat tuntas, sehat selalu.
1: Oke, sama-sama.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia, buat kerupunya.
1: Iya. Amin, sama-sama ya.
2: Spesialnya buat orang rumah.
1: Iya.
2: Aku pamit.
1: Oke. Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra ya, yang ada di Waituba. Juga seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikana, bahkan di seluruh Nusantara, yang tentunya bergabung bersama kami di Prodangdut Waikanan. Kita dengarkan 3 lagu yang sudah direquest tadi, ada Pak Abadi, ada Bang Darman, dan juga Putra. Nanti kita angkat kembali line telepon selanjutnya.

0: Pendengar, tahukah Anda bersin dan batuk adalah cara alami tubuh mengeluarkan kuman atau debu? Tapi, tahukah Anda bersin sembarangan justru bisa menyebarkan jutaan virus ke udara dan menempel di berbagai benda? Jangan sepelekan etika bersin. Ayo, mulai terapkan etika bersin yang benar untuk melindungi diri dan orang sekitar. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku lengan Anda. Jangan gunakan telapak tangan agar kuman tidak berpindah saat Anda bersalaman atau memegang benda lain. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah tertutup. Dan ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau gunakan hand sanitizer. Bersin yang santun, lindungi sesama dari kuman. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.
1: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.
2: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih

Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi

anak sendiri atau sama temannya atau juga sama saudara. Padahal yang mereka butuhin cuma didengerin dan didukung sesuai sama minatnya. Saat kita berhenti ngebandingin anak, mereka merasa diterima dan lebih percaya diri buat ngejar apa yang mereka suka. Ayo sama-sama belajar untuk ngerayain setiap proses dan hal kecil yang berhasil anak kita capai. Bikin rumah jadi tempat paling nyaman buat mereka tumbuh jadi diri sendiri.

0: di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai programa, seperti Programa 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2 untuk Anak Muda, Programa 3 sebagai Pusat Berita, dan Programa 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini, RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah, menghirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.
1: 103,6 MHz RRW Kanan. Kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Semenguk, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini masih bersama kami di Prodangdut Waikanan. Akan kami hadirkan informasi dari Cek Fakta ya, di ruang dengar Anda. Baik saudara pendengar, kami hadirkan beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya saudara pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Depi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang beredar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online. Saat klarifikasi, persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Baik saudara pendengar, masih kami nantikan kebersamaan Anda di 0723-476-1697. Anda masih kami temani tentunya di Prodangdut Waikanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang tentunya untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di seluruh Nusantara yang tentunya bergabung bersama kami melalui 103,6 MHz ataupun juga RRI Digital. Baik saudara pendengar, kami pilihkan kembali kalau begitu lagu dangdut untuk menemani siang hari Anda.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima,

dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.

dengar anggapan bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN. Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjam. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa, asetat, sejenis

0: dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.
1: 103,6 MHz dari Ruai Kanan, saudara pendengar Anda masih bersama kami di Prodang Dutuai Kanan di kesempatan siang hari ini. Masih kami nantikan kebersamaan Anda di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda bisa menyapa orang-orang terdekat melalui Ruai Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Baik saudara pendengar, kita dengarkan kembali lagu dangdut yang kami pilihkan untuk Anda. Dari langkah

Indonesia emas bukan sekedar mimpi tentang masa depan. Ia dimulai hari ini dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari anak-anak yang belajar dengan semangat, dari generasi muda yang berani berkarya dan berinovasi, dari para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja di berbagai bidang yang terus berjuang demi negeri. Indonesia maju tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bersama membangun bangsa dengan tindakan nyata. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Mari bergerak bersama, melangkah dengan optimisme, mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2004.

antara deru aktivitas yang padat. Di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudara pendengar, pernah kepikiran gak kalau sepiring makanan bergizi di meja sekolah hari ini adalah tiket emas untuk masa depan? Program Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi soal nutrisi otak untuk calon dokter, insinyur, dan pemimpin bangsa 20 tahun lagi. Karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat. Mari kita dukung MBG.
1: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara, melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog. Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa

kebangsaan dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Cuaca panas bukan alasan untuk malas bergerak. Menjaga kebugaran tubuh harus tetap jalan, bahkan di tengah musim kemarau. Namun, olahraga saat suhu udara tinggi membutuhkan trik khusus agar tubuh tidak tumbang karena dehidrasi atau heat stroke. Yuk simak tips pintar berolahraga aman di musim kemarau. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Berolahragalah di pagi hari sebelum jam 8 atau sore hari setengah jam 4 sore saat matahari tidak lagi menyengat. Cukupi hidrasi sebelum haus. Minum air putih sebelum, sepanjang, dan setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang keluar lewat keringat. Gunakan pakaian yang nyaman. Pilih baju berbahan ringan, longgar, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa pakai topi dan sunscreen. Turunkan intensitas atau pilih opsi indoor. Jika cuaca terlalu ekstrim, beralihlah ke olahraga dalam. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika mulai merasa pusing atau mual, segera istirahat.

Semboyang. Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

0: Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera bersiap-siap diri.
1: Teguh, kamu sudah sarapan pagi?
2: Sudah, Bu. Tapi cuma minum teh. Saya malas makan dan belum lapar, Bu.
1: Pantas kamu sering lemas saat upacara. Tubuhmu butuh energi dan gizi yang cukup.
2: Jadi, supaya nggak lemas dan bisa kuat berdiri saat upacara, harus sarapan ya, Bu?
1: Betul, Teguh. Sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
2: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
1: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
3: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan, setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini, hebat di masa depan.

0: Cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalan, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.
1: Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta

stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan.

0: Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
1: Tahukah Anda, 15 menit tanpa gangguan di meja makan bisa meningkatkan ikatan emosional anak dengan orang tua secara signifikan. Jangan biarkan sinyal internet menjauhkan yang dekat. Mari buat aturan baru, waktu makan adalah waktu kita. Simpan gadgetmu, mulailah bercerita.
2: Kemiskinan bukan sekedar angka. Ia adalah cerita tentang keterbatasan, harapan, dan perjuangan hidup. Di balik upaya pengentasannya, ketenaga kerjaan memegang peran penting. Ketika lapangan kerja terbuka, peluang hidup pun ikut tumbuh. Setiap pekerjaan yang tercipta bukan hanya memberi penghasilan, tetapi juga menghadirkan martabat dan kemandirian. Pemerintah bersama berbagai pihak terus mendorong pelatihan, keterampilan, pemberdayaan tenaga kerja, hingga perluasan akses kerja, terutama bagi masyarakat rentan dari desa hingga kota, dari sekitar formal hingga usaha mikro. Semua menjadi bagian dari solusi. Karena sejatinya, pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari dukung terciptanya kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, sebab dengan bekerja, harapan itu nyata. Dan kemiskinan bisa kita kurangi bersama.

0: 103.3 MHz Radio Wekan dan saudara pendengar, tampak terasa kebersamaan kita di Prodang Dut Waikanan berakhir. Berakhirnya Prodang Dut Waikanan juga mengakhiri kebersamaan kita di Waikanan Siang untuk edisi siar kita Senin 14 September 2026. Saya Dewi Kustinasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Profat FM, suara budaya Lampung.

hari Minggu siang masuk kategori tidak sehat. Kondisi itu dipicu meningkatnya partikulat halus PM25 dan paparan abu debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan data AQI pukul 14 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara berada di angka 104 IQA US dengan konsentrasi PM25 mencapai 36,9 mikrogram per meter kubik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta memperbanyak konsumsi air putih dan disiplin memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ia juga menyebutkan penggunaan masker penting untuk menekan resiko paparan polutan. Himbauan itu khususnya ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, balita, lansia, dan warga negara dengan riwayat gangguan pernapasan. Beralih ke informasi lain, Dinas Pertanian Kabupaten Mesuci melalui bidang peternakan sudah menyiapkan 200 dosis vaksin rabies yang akan diberikan kepada hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan monyet. Vaksinasi rabies di Mesuji itu dilaksanakan secara bertahap di 3 pusat kesehatan hewan dengan jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat pemilik hewan pemeliharaan diimbau mencatat tanggal dan lokasi pelaksanaannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Dr. Hewan Zainal, yang mengatakan dengan program ini menjadi salah satu langkah pencegahan untuk melindungi hewan sekaligus menekan risiko penyebaran rabies. Pelaksanaan rabies dilakukan melalui puskeswan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Mesuji.

0: Gaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Minum Wangi Neka Cetunyi ini masih kembali bersama kami di sore hari ini, dan juga masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan nanti masih ditunggu ya di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08117209885. Kami akan kembali hadir menemani, kembali hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini Minum Wangi, setelah kita dengarkan nanti ya kumandang azan asar untuk daerah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yang pada hari ini jatuh pada pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Minum Uang Hidayah Kanca Sunyi ini masih kembali bersama kami di sore hari ini. Dan kembali Minum Uang Hidayah masih ditunggu di 255112-nya. Nanti kita angkat telepon dari WhatsApp-nya ya. Sabaran ada Edo kayaknya ya. Dan di 255112-nya ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Langsung yang ganteng disuguhkan
1: iya,
0: sore hari ini.
1: Tadi malam ada sore, sekarang kok sore lagi? Emang kamu gak ngantuk?
0: Tidak ya.
1: Oh. Memang kalau karir itu selalu saya terus.
0: Iya, amin deh, diaminin aja ya. Oke deh, gimana wajah kanannya?
1: Di wajah kanan baik.
0: Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik aja di sana ya. Oke deh.
1: Itu terus Namati bisa nyanyi enggak, Jin?
0: Kenapa?
1: Itu terus Namati bisa nyanyi enggak?
0: Oh, Ice bisa.
1: Yang badai biru ya, Jin ya?
0: Badai biru. Kenapa harus biru?
1: Ya, saya nggak tahu, Jin. Kalau dia itu merah, mungkin nggak nanya loh.
0: Oke deh. Coba dicari dulu nanti ya. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Ya, salamnya untuk itu. Tunggu sebentar ya. Nanti aku mau ngobrol dulu sama si cantik ini. Ada Topan. Terus ada juga Om Airin, Om Ramli. Ada untuk ini siapa namanya?
0: Siapa tuh?
1: Untuk Eva dan salam super mega spesialnya buat dirimu.
0: Buat aku aja. Oke, siap. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Edo di ujung telepon di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Iya pun, silakan masuk orang Teluk. Gimana
2: ya,
0: kabarnya?
2: Ya.
0: Udah disediain kopi juga di sini.
2: Kopi udah ya, kopi udah. Ada ya kopinya?
0: Ada sama roti sumbu ya di sini ya.
2: Oh, yang tempe di depan tuh masih nggak tuh tempe?
0: Ada masih ya. Mau beli tempe ya?
2: Tutup dulu tuh.
0: Oke, boleh deh nanti dicoba dibilangin ya, siapa tau langsung tutup suruh Edo ya. Edo, gimana nih hari ini aktivitasnya?
2: Alhamdulillah, meski cuacanya tadi pagi sih udah seneng ya tuh ya, iya. Diguyur gitu. Sekali lewat tuh.
0: Iya, sebentar ya. Ngilangin debu ya.
2: Tapi alhamdulillah lah.
0: Yang penting ngilangin debu aja ya.
2: Okay. Iya, yang penting kantongnya nambah tuh.
0: Nah, itu dia paling penting itu ya. Edo, ada itu lagu bener. Azza dari Roma Irama, ada Semoga Kau Setia dari Eri Susan, sama Birunya Rindu dari Ikke Nurjanah.
2: Nah, itu aja deh.
0: Gimana?
2: Yang Birunya Langit tadi.
0: Oke, okay, boleh. Kirim salam gak nih?
2: Buat Ayah Abdullah ya, di way kanan, semoga selalu sehat, selalu ganteng di udara, pokoknya selalu sehat terus. Ada juga Atu Ponita ya, yang di sana, kayaknya airnya masih kering kayaknya ya di sana ya.
0: Bener.
2: Semoga selalu sehat, Atu Ponita, Bunda Warkop, ada Pak Dedarman. Pokoknya untuk semuanya di way kanan, semoga selalu sehat semua.
0: Siap.
2: Terus ada Wokutri ya sama Udo, semoga selalu sehat. Untuk semua aja lah tuh.
0: Semuanya aja. Boleh.
2: Ya, spesialnya buat nenek ya.
0: Buat nenek Serati aja ya.
2: Betul.

0: dijabah sama Allah sahabat Nawa.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih Atu.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, semangat banget Edo ya. Baru aja mau disapa, sudah ditutup teleponnya. Gak apa-apa, masih ditunggu di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Iya, ini ada kakak Sisi, bukan ini suaranya lembut banget.
2: Betul sekali.
1: Betul ya. Udah apal dong, soalnya suaranya cantik banget ya. Gimana sehat kakak Sisi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, Palembang gimana Palembangnya sore ini?
2: Masih panas banget.
1: Masih panas ternyata juga ya, hampir sama kayak di Bandar Lampung. Cuma tadi kayaknya di Bandar Lampung bagian teluk ya, si Edo tadi sempat hujan tapi sebentar gitu ya. Oke. Mau belum? Semoga dipercepat ya hujannya ya, kita doa aja sama Allah. Oh iya, Kak Sisi ada lagu nih Azza dari Roma Irama. Terus juga semoga kau setia dari Edi Susan, nama birunya rindu dari Ike Nurjana.
2: Birunya
1: rindu aja. Boleh, mau kirim salam kah?
2: Salamnya buat semua-semua aja. Selamat selamat kepanasan.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Sisi yang udah ikutan di sore hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk Anda Mina Mualki yang sore ini masih setia bersama kami di 88,5 nya atau lagi dengerin melalui RRI Digital, bisa ikutan juga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sampai pun.
1: Ya pun, Bang Senen di hari Senin ini mah ya judulnya ya. Gimana kabarnya Bang Senen? Sehat ya, alhamdulillah ya. Seneng kalau dengar Bang Senen sehat ya. Bang Senen, kita dangdutan dulu boleh ya sore hari ini ya. Kita punya lagu Bang, ada Azza dari Roma Irama. Terus ada Semoga Kau Setia dari Eri Susat sama Birunya Rindu dari Ike Nurjana.
3: Roma aja.
1: Roma aja. Oke, boleh. Mau kirim salam gak nih Bang Senen?
3: Yang bebas juga bayar. Sehat. Mama dia ada bal. Dengan waktu di Tentem. Bu Henny pulang panggung. Bunda Sambala Kung Timur. Lydia kuasa dan. Kirim kesuaran. Tenduk di kekuasaan. Nordin dan Terasa-Gata. Nodin di Polsepe, Rasul Raja Wata, Kedasi Tata Tanu, Mama Kungke, Yoto Aku Seguluran, Remli Wai Kanan, Espa Wai Kanan, Medok Selok, Kerima Wai Kanan, Jeka Wai Kanan, dan Pak Tudar Mondi Wai Kanan. Terima kasih, Dek.
1: Terima kasih kembali.
3: Semoga sehat.
1: Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen yang udah ikutan di 255112-nya ya. Dan juga untuk Anda Bina Mualki di sore hari ini yang lagi dengerin melalui RRI Digital juga masih ditunggu ya. Angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapakah ini?
4: Dari Bahrain Lampung Timur.
1: Bahrain, sehatkah Bahrain?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Lampung Timurnya sudah hujan belum Bahrain?
4: Belum sama aku.
1: Belum ya, semoga nanti ikutan kayak di teluk ya, hujan juga ya.
4: Iya.
1: Oke deh. Bahrain, dangdutan dulu boleh ya sore hari ini ya. Oke, semangat banget Bahrain ini ya. Bahrain, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti silakan tinggal dipilih. Ada 3 lagu, Azza dari Roma Irama, Semoga Kau Setia dari Eri Susan, sama Birunya Rindu dari Ike Nurjana.
4: Aku Kak Eri Susan.
1: Oleh Kak Eri Susan. Mau kirim salam buat siapa nih?
4: Buat tadi ya, Bang Senet sama Turi. Ada Susi Palembang sama Turi. Ada Edo Teluk Maturi, ada Tom Bakapri sama Maturi,

0: Bila, selamat sore. Kembali, Li. Selamat sore. Coba saat ini yang ada di kampusan sendiri, ada Asnar Firmanto di kampusan sendiri, ada Pak Ini Kemiling, Mas Eko Purnomo sendiri, ada Pak Indiram, Pak Indiram, Pak Indiram, Pak Suradi, Tanjung Anom sendiri, ada Nafir yang ada di Tanjung Sendong. Kita rapisnya, perbatasnya di itu di
1: siapa tuh?
0: Nai yang ada di Waikapis sendiri.
1: Iya.
0: Ada Pak Edi yang ada di Waikapis sendiri.
1: Iya.
0: Ada Kena Bu Sri sendiri. Ada semua aja.
1: Semuanya aja, boleh.
0: Sebut di situ udah enggak.
1: Masih, tapi gak seberapa pekat kayak awal-awal kemarin erupsi Gunung Anak Krakatau gitu kemarin.
0: Mudah-mudahan pekat.
1: Amin. Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaputu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Mbah Rain yang ada di Lampung Timur yang ada ikutan ya di 255112 nya. Kami masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita minum ngopi sore hari ini masih dengan lagu-lagu dangdut ya. Lagi deh kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapakah ini?
2: Dengan Kang Zika yang ada di Waikana.
1: Yang ada di Waikana dengan siapa? Mohon maaf, suara kecil banget ini.
2: Ini udah besar suaranya.
1: Oh, sudah besar, baiklah. Gimana di Waikanannya?
2: Alhamdulillah, Waikana sehat juga.
1: Sehat-sehat juga.
2: Masih cerah.
1: Iya deh, yang penting sehat aja ya. Oke. Amin. Di sore hari ini kita punya tiga lagu dangdut yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada Azza dari Roma Irama, ada Semoga Kau Setia dari Eri Susan, sama Birunya Rindu dari Ike Nurjana.
2: Dari Roma Irama aja.
1: Roma Irama aja. Boleh, mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya buat Mbah Rin tadi yang ada di Lampung Timur. Selamat Mbah Rin, mudah-mudahan sehat Mbah Rin ya.
1: Iya.
2: Buat Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat Mbak Nafilanya, selamat sore juga. Buat Bunda Tambah.

0: Selamat sore. Buat Bang Apit Bolo-Bolo, selamat sore juga. Buat Bang Pendi yang ada di Ufu Selatan, selamat sore juga. Buat yang ada di Wai Kanan, Mbak Irpa. Buat Pak Jatman. Buat Pak Kikinan Munir, selamat sore juga. Buat semuanya Mbak ya.
1: Buat semuanya aja, boleh.
0: Banyak mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
1: Amin, amin. Terima
0: kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum, Tapi Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih udah ikutan ya di sore hari ini. Dan kali ini Mina Muaki masih ditunggu juga di 255-112 dan juga di WhatsApp-nya ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pun, Kak Nona Ria.
1: Benar, ada si ganteng, ada si tampan sekarang ya. Oke, iya. Gimana kabarnya Topan?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Sempat hujan juga ya tadi di sana ya.
2: Sempat, alhamdulillah menyirami debu-debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan ya deh. Oke deh Topan. Sore hari ini ada lagu-lagu dangdut ya yang mau kita putar. Dipilih nanti Topan sambil nemenin Topan menikmati suasana sore ini ya, ditemani dengan anginnya juga lumayan kenceng tadi ya Topan ya. Ada Azza dari Roma Irama, terus ada Semoga Kau Setia dari Eri Susan, Nama Birunya Rindu dari Ike Nurjana.
2: Semuanya aja lah biar rata Mbak Nona.
1: Biar rata aja. Oke, siap. Mau kirim salam gak nih?
2: Tadi yang baru turun dari Wai Kanan ya.
1: Siapa itu? Tadi kurang begitu jelas ya. Mungkin ada Pak D, siapa gitu.
2: Ya, Pak JK, Pak Darman, Pak Kisinan Munir, ada Bang Abdullah, ada juga Litrimo, terus juga ada di Wai Kanan buat semuanya aja. Di Bandar Lampung ada Edo Saputra bersama Nenek. Juga ada Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Kemiling, Sumber Agung. Terus juga ada Sang Mama di Palang Besi, Bang Irin di Gunung Batu. Ada juga Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Yus untuk Vidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Utuk Suwa di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni, juga ada Pua Putri bersama Udo di Wehalim, terus Muni Jama Mama Fungki di Darussalam, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, terus juga ada Bang Hamham di Pringsewu. Spesialnya buat istri aja, dan super spesialnya buat Nona Ria Karisma bersama Bang Rejanya dan anak-anak.
1: Siap, oke. Terima kasih untuk Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Topan yang ada di Pulau Pasaran sore hari ini ya, yang udah ikutan. Dan kali ini Mina Muaki, sebelum kita jeda lagu, kita angkat kita fonin di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
1: pun
3: Nana.
1: Iya pun, silakan masuk, ada Mbak Jarwo, benarkah ini?
3: Oh, benar sekali.
1: Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana sehatkah dirimu Mbak?
3: Alhamdulillah sehat, walaupun belum ada hujan panasnya.
1: Masih panas ngiang-ngiang ya.
3: Ya.
1: Oke deh, Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar, silakan dipilih. Ada Azza dari Roma Irama, Semoga Kau Setia dari Eri Susan, sama Birunya Rindu dari Ike Nurjana.
3: Birunya Rindu.
1: Boleh, mau kirim salam kah?
3: Ya, tadi ada Topan, Babang Tampan bersama istrinya, selamat sore. Ada juga dari Jambi, Hamzah Yusuf. Nanti malam ada tumbas siapa tuan rumahnya Nak Nona.
1: Kenapa Mbah?
3: Nanti malam tuan rumahnya siapa?
1: Di Belajar Sumba Berdendang ya, untuk tanggal 14 September kalau nggak salah ada Palembang. Kalau nggak salah ya, dicek lagi deh. Oke.
3: Ya, buat semuanya aja, spesialnya buat keluarga besar RRI dan Nona, sehat selalu ya Nona ya.
1: Oke, siap deh.
3: Assalamualaikum
1: Kadipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, kita rehatan dulu ya Mina Mualki ya sore hari ini. Jadi untuk kalian masih pengen ikutan juga, nanti bisa ikutan ya. Tapi kita jeda dulu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan kembali hadir menemani Anda. Masih bersama kami Mina Mualki dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa

0: di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Entum fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16. Pindah Mugi kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini, kali ini Pindah Mugi, video penganiayaan terhadap seorang pria yang bekerja sebagai Pak Ogah di Bandar Lampung viral di media sosial. Dalam video tersebut, korban terlihat dikeroyok oleh sejumlah pria di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @foresta_bandarlampung, polisi langsung turun tangan menyelidiki kasus tersebut. Peristiwa terjadi pada Sabtu kemarin, Minamuaki, tepatnya pada tanggal 12 September 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di perputaran Pulbus Rosalia, Kelurahan Sepangjaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Korban diketahui berinisial MA, 39 tahun. Ia mengalami luka berat setelah dikeroyok sekitar 10 orang yang diduga menggunakan senjata tajam. Kapolsek Labuan Ratu, AKP Ono Karyono mengatakan, pengeroyokan bermula saat korban sedang membantu pengendara memutar kendaraan. Saat itu dua pria mendatangi korban dan meminta sejumlah uang. Korban tidak memberikan uang tersebut sehingga terjadi cekcok dan perkelahian. Tidak lama kemudian datang sekitar 8 orang lainnya yang diduga teman pelaku dan langsung mengeroyok korban. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan punggung. Selain itu, jari kelingking tangan kiri korban putus dan kaki kirinya mengalami patah. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan medis. Dan ia juga mengatakan bahwa video kejadian yang beredar di media sosial menjadi salah satu informasi yang tengah didalami polisi dalam proses penyidikan. Informasi selanjutnya Mina Muaki sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan program pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 35.193 pekerja rentan. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja yang menghadapi resiko kecelakaan kerja, hari tua hingga hari kematian. Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, Adi Hendarto, mengatakan bahwa pekerja rentan merupakan kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap berbagai resiko sosial dan ekonomi. Menurutnya, pekerja rentan tidak hanya berasal dari sektor formal, tapi juga sektor informal dan mikro. Kelompok tersebut antara lain petani, nelayan, pedagang, pengemudi, pekerja keagamaan, pelaku usaha, serta berbagai profesi lainnya. Ia mengapresiasi kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang memberikan perlindungan BPJS ketenagakerjaan kepada 35.193 pekerja. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian Pindah Muagi, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya sore hari ini Pindah Muagi dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wake dimanapun Minum Wake berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini ya. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ditunggu di 255112-nya Minum Wake, dan juga di WhatsApp-nya di 08 1172 09885 ya. Dan untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat sore untuk kawasan Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Dari kawasan Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, dimanapun Anda yang saat ini juga tengah mengakses ya di rri.co.id-nya. Kali ini Minum Wake kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun, sehat Kak Apin?
2: Alhamdulillah sehat, masih tetap yang dulu.
1: Masih tetap yang dulu, ya.
2: Mana bedanya Apin sekarang rambutnya panjang?
1: Oh gitu, mau dipanjangin apa rambutnya?
2: Ya sepanjang, sepanjang itu penganten aku juga sama si dia.
1: Oh gitu, iya deh.
2: Benar-benar sehat.
1: Alhamdulillah sehat, gimana Apin?
2: Ya walaupun kemarau-kemarau tetap ada juga yang panen, udah malu satu persatu panen.
1: Alhamdulillah ya, bisa panen ya. Oke deh Apin, kita dangdutan dulu sore hari ini. Kita punya lagu, ada permohonan dari Elvi Sukaisi, Beban Asmara dari Iis Dahlia, sama Hentikan Tangismu dari Asep Irama.
2: Putar semua, bagus-bagus itu lagunya.
1: Oke, mantap jiwa. Mau kirim salam gak nih?
2: Ya kirim uang dan kirim debu.
1: Boleh.
2: Buat Mbak Nona saya selalu sama Abang ya. Kata hajar pokoknya sukses dunia ya Mbak Nona ya.
1: Amin amin.
2: Sama Bapak Peri Widodo sama Ibu ya. Kan Peri Nuryadi, Mbak siapa tuh? Bang Leonardo, Bang Mel Irawan, Mbak Selamat Debi ya. Sama Mbak Juwita ya. Mbak Jaha, Mbak Nomi, sama siapa?
1: Siapa?
2: Mbak Amelia ya.
1: Iya.
2: Dan Urum dan Susi, sepertinya Pro 1, Pro 2, SPU Kanan, dan Pro 4, sukses selalu.
1: Oke, siap deh.
2: Lanjut ya.
1: Boleh.
2: Sama keluarga besar Likasu ya, yang nomor di nomor sebelah, Bidaya Pasar selalu ya. Sama Pak Trimo, Pak Dedarman, sama Mbak Suryati, Bang JK, Bang Ramli, Bang Munir ya, semua di WA Kanan saya selalu ya. Sama ini ya, sama Waputi, sama Udo ya, sama Bunda Darmi Sakura, Bang Hamham, sama Bang Jomblo, Mbak Eni, Bang Senen, Bang Entop, Bang Nurdin, sama Bang Panji, Mbak Darm, sama Bunda Sambang, sehat selalu ya. Sama Bang Galih ya, sama yang jauh di sana ya.
1: Iya, mana
2: di Sulawesi
1: tuh?
2: Sama Ding Jambi ya. Bang Yusuf, Bang Yusuf siapa tuh?
1: Yusuf Hamzah.
2: Ah, pokoknya itu Yusuf-Yusuf itulah. Sehat terlalu ya, lanjut ya.
1: Siap.
2: Bang Gali sama Bunda Segabaya, Bunda Segedamaian, Mbak Irma Gunter, Bang Amalasa, sehat terlalu. Sama Kang Irin ya, Bang Sultan Sebuai, Datuk Kapal yang pilihan, Bang Yogi, sama Neng Sari Natar, Mbak Lidia, sama Abah Sapri, Bunda Moy, sama itu ya, sama Pak Pandekat Timan, sama Mbah Rim, sama Asidi ya. Bang Boyong, Pak Amin, sehat selalu. Seunyin-unyin.
1: Seunyin-unyin nih.
2: Spesial.
1: Buat siapa tuh?
2: Buat Dedek Pak Adelia, sehat selalu.
1: Oke.
2: Ucapannya siap. I love you aja.
1: Oke.
2: Mbak Nona, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Jaga kesehatan, hati-hati kalau
1: siap
2: pulang.
1: Oke.
2: Perempat, Suara Budaya Lampung. Suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp ada Datu Atin nih di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Datu Atin.
3: Halo, assalamualaikum Nona Karisma.
1: Waalaikumsalam, gimana kabarnya Datu?
3: Alhamdulillah, panas banget ini, ada di rumah aja duduklah.
1: Ya kemana-mana ya Datu ya. Oke deh Datu, kita dangdutan dulu biar adem kali ya Datu ya. Ada lagu permohonan dari miliknya Elvi Sukaisi, terus ada Beban Asmara dari Iis Dahlia, Hentikan Tangismu dari Asep Irama.
3: Oh, dari Elvi Sukaisi aja.
1: Elvi Sukaisi aja. Oke, siap. Mau kirim salam gak nih, Datu?
3: Mau, banyak banget ini.
1: Boleh ya. Deh, apa nih?
3: Ya, kirim salam buat Pak Raden Mat di Sukadana HAM. Gak lupa buat Muan di Sukadana HAM, Bang Umrah di Sukadana HAM, Bang Bahar, Kepala Lingkungan 1 Sukadana HAM, Bang Basir, Pak Tani, Kang Maman juga di Palang Besi, Abang Jenny di Sumberagung Kemiling, Maluka Mone, Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Bu Ros juga ya, nggak lupa Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, nggak lupa lagi Ebo di Teluk, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, nggak lupa Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Sukarame, Bang Pendi di Oku Selatan, buat semua ya, Nona.
1: Buat semuanya aja, siap, Datu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Datu Atin. Kita angkat lagi teleponnya di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tadipun.
1: Ya pun, ada siapa kak ini?
4: Dari Kota Agung, Kak Nona.
1: Ada Abang Jomblo, bener ya?
4: Ya, masih tetap jomblo.
1: Kenapa tuh?
4: Namanya tetap jomblo.
1: Iya deh. Oke deh, Bang Jomblo, kita dangdutan dulu sore hari ini ya.
4: Kak Nona, kabar sehat dulu?
1: Alhamdulillah sehat, kita baik-baik aja di sini, Abang Jomblo. Iya, Bang Jomblo, ada beberapa lagu Bang yang mau diputar ya. Ada Permohonan dari Elvi Sukaisi, ada Beban Asmara dari Iis Dahlia, sama Hentikan Tangismu dari Asep Irama.
4: Hentikan Tangismu aja, Bang.
1: Oh gitu, boleh. Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
4: Yang pertama, Bang Irin, Bang Dede.

0: Bikin bola-bola dan Kak Eva juga kanan mas sore. Semuanya Mbak ya.
1: Siap.
0: Ya, buat Mbak Nonanya semangat tugas. Semoga saya selalu Mbak ya.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Bang Jomblo yang ada di Tenggamus sana ya. Masih ditunggu juga untuk Anda minum lagi di 255-112 dan juga WhatsAppnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapakah ini?
2: Aduh, lupa lagi.
1: Ada Bang Pendi. Ya Allah, sehatkah Bang Pendi?
2: Alhamdulillah sehat kalau badan. Cuman cuacanya ini yang panas.
1: Benar ya, benar banget ya. Oke deh, semoga keluarga di Oku Selatan sehat-sehat terus ya Bang ya.
2: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Bang Wendy, kita punya lagu yang mau diputer sore hari ini ya. Ada beberapa lagu. Ada yang pertama dari miliknya Permohonan dari Elvi Sukaisi. Terus juga kita punya Beban Asmara dari Iis Dahlia, sama Hentikan Tangismu dari Asep Irama.
2: Dari Asep Irama aja.
1: Boleh, mau kirim salam kah?
2: Salamnya buat Topan ya, terus Edo ya, Bang Senen, Bunda Samba, Datu Apin, Jaini, Mbak Emi, Kak Emi juga ya di Pulau Panggung ya, Selang Padang ya. Terus buat sama Udo juga ya di Wayang Alu, Minanwati, terus Bang Sultan Sebuah yang di Lampung Tengah, Mas Yogi juga ya. Terus buat Mbak Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Bang ini, Bang JK ya di Waikanan ya, Bang Bakarimo, semuanya lah di Waikanan ya. Terus buat saudara-saudara juga di Bandar Lampung, mudah-mudahan pada sehat semua ya.
1: Amin.
2: Ya itu aja lah buat Mbak Nonanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi di Oku Selatan yang udah ikutan di sore hari ini. Kali ini minum lagi, kita rehatan dulu ya. Dan juga kami akan ajak Anda minum lagi untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya, petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah

0: Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
1: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut cucok, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak. Mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
2: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya, kak. Aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
0: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air. Gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Selamat pagi, Bu Bidan.
4: Selamat pagi.
3: Ada yang bisa dibantu?
4: Loh, itu anaknya kenapa nangis?
3: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
4: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
3: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
4: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
3: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
5: Minum wangi, indahkan jasa unyi nih. Kutik kompak lagi ngedengis Koprom 4 FM, RRI.

0: Kenapa ya anak saya di rumah itu susah bener diomongin? Selalu ngebantah omongan orang tua. Kalau disuruh boro-boro mau copot, malah berani ngebantah.
1: Itulah Bi. Anak sekarang itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, dan mereka punya pemahaman sendiri. Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
2: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

diadakan workshop pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Minum Waki kembali kami hadirkan yang kami kutip dari rri.co.id. Tim unit quick response Satreskrim Polres Lampung Timur menggerebek arena penjudian di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung. Penggerebekan pada Rabu sore menyasar lokasi sabung ayam serta judi dadu koprok yang meresahkan warga. Petugas kepolisian bergerak melakukan penindakan hukum usai menerima aduan masyarakat terkait dengan aktivitas terlarang di area perkebunan. Polisi juga menangkap seorang pria berinisial S yang mengelola gelanggang perjudian di lokasi tersebut. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Iksir, menjelaskan bahwa penindakan tegas tersebut sebagai komitmen kepolisian menindaklanjuti laporan warga. Pihaknya bertindak profesional guna menghentikan praktik perjudian yang mengganggu ketertiban umum. Petugas menyita barang bukti berupa satu ekor ayam bangkok serta 8 unit sepeda motor yang ditinggalkan pengunjung di lokasi. Seluruh barang bukti bersama terduga pengelola arena langsung dibawa ke Mapolres Lampung Timur guna pemeriksaan yang mendalam. Informasi selanjutnya Minum Waki di sore hari ini yang juga masih kami kutip dari rri.co.id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lampung, Provinsi Lampung Minum Waki saat ini juga tengah memperketat pengawasan terhadap ketersediaan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Pihak legislatif menggelar pertemuan khusus bersama manajemen Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel guna mengatasi antrean kendaraan di SPBU. Rombongan pimpinan fraksi DPRD Lampung mengevaluasi realisasi konsumsi solar dan pertalite yang diprioreksikan melebihi batas kuota tahunan. Pihak Dewan mendorong penentuan alokasi energi nasional agar memperhitungkan pertumbuhan ekonomi serta aktivitas pertanian warga lokal. Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, menegaskan pentingnya keterbukaan data penyaluran harian hingga serta meminta penguatan keterbukaan data penyaluran pasokan energi di lapangan, dan pihaknya juga mengapresiasikan Minum Waki penambahan pasokan harian serta meminta penguatan pengawasan distribusi terus ditingkatkan. Demikian Minum Waki waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan

Pangandaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ni anak ni tangga no. Mula akayan mo kay kihiran no yo. Madahal kan, kiomok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya makmalanggak-langgak. Hado pa akayang muni. Napi no yo.
1: Sisi, apa gawin mo la? Kibal, kibal, kibal, kibal, mak jelas waka mo na si.
0: Udi no med, nga niya anak ni tangga kam datas no. Liat mo no, akayang kiki. Kan sarus kan yan ako nalulanggak lah kukulang anak ko. At saya kate-kate ayay lo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba ngokon na yung.
0: Oh, kanya kasagdak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Ayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
1: Halo na si siglah nge-stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting
1: Enjo nih ki stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenal nih Enjo nih si.
0: Oh, stunting yuk. Terus emang apa lah cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med?
1: Haji si, haji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mandas Adis Momo sudah hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Anda Bina Mungaki yang sore ini mungkin lagi ada di jalan ya, di hari Senin ya. Dimana harinya kayaknya berputar begitu dengan cepat ya. Terus juga banyak aktivitas yang sudah dilakukan juga sama Bina Mungaki di hari ini, mulai dari pagi hingga ke sore hari ya. Dan meskipun kadang-kadang ya Bina Mungaki ya, ketika aktivitas kita lagi padat, lagi banyak-banyaknya ya, terus juga kita juga membutuhkan nih asupan nutrisi yang juga diperlukan oleh tubuh, kayak vitamin, mineral, dan juga serat yang kita dapatkan dari sayuran. Tapi kadang-kadang ya Bina Mungaki ya, kita tuh suka banget makan makanan sayuran tuh diolahnya itu bukan di sayur seperti biasa. Atau buat Bina Mungaki semua yang suka banget sama menu kol goreng. Ini kayaknya gak asing lagi ya untuk masyarakat Lampung, karena memang Bina Mungaki kol goreng ini biasanya juga dihadirkan di dalam menu di restoran ya. Dan tentunya Bina Mungaki, kalau kita mengolahnya, cara mengolahnya juga harus diperhatikan ya, karena sayuran juga tadi merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk tubuh. Dan sayuran kalau terlalu sering digoreng dapat meningkatkan asupan lemak dan kalori, terutama menggunakan minyak yang cukup banyak. Dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengkonsumsi makanan yang digoreng dan mengandung minyak trans atau lemak trans ya, itu perlu dibatasi karena bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Ada beberapa resiko yang perlu diwaspadai seperti obesitas, karena makanan yang digoreng itu cenderung punya kalori yang lebih tinggi jika dikonsumsi berlebihan. Jadi asupan kalori dapat meningkat dan berkontribusi terhadap kenaikan berat badan. Terus juga Bina Mungaki, lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan tertentu itu bisa dapat meningkatkan kadar kolesterol atau LDL, atau yang biasa disebut dengan kolesterol jahat ya. Terus juga Bina Mungaki, WHO menyebut bahwa mengkonsumsi lemak trans dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga serangan jantung. Dan untuk Anda yang punya riwayat penyakit tekanan darah tinggi, hati-hati juga, karena sayuran digoreng yang disajikan dengan banyak garam atau bumbu yang tinggi natrium bisa meningkatkan asupan natrium. Dan konsumsi natrium yang berlebihan ini berkaitan dengan meningkatnya tekanan darah. Serta Bina Mungaki, pola makan yang tinggi kalori dan lemak berkontribusi terhadap berat badan berlebih karena dapat meningkatkan salah satu faktor resiko diabetes tipe 2. Belum lagi proses memasak dengan suhu yang tinggi itu bisa menghasilkan senyawa tertentu termasuk akrilamida pada beberapa jenis makanan. Karena WHO dan FAO telah mengkaji potensi resiko kesehatan dari paparan zat-zat tersebut ya, atau tepatnya zat akrilamida tersebut dalam makanan. Meskipun demikian, mengkonsumsi sayuran goreng sesekali itu gak apa-apa ya, bukan berarti langsung menyebabkan penyakit ya. Yang perlu diperhatikan adalah frekuensi konsumsi, terus juga jumlah minyak, kualitas minyak, serta pola makan secara keseluruhan. Karena WHO juga menyarankan bahwa pengolahan makanan dengan cara seperti mengkukus atau merebus sebagai alternatif untuk mengurangi asupan lemak dari proses menggoreng ya. Mungkin ini balik lagi ya Bina Mungaki ya, karena kalau kita merujuk pada masakan ataupun makanan-makanan Indonesia, banyak banget makanan-makanan sehatnya ya. Jadi ini mungkin bisa kita lestarikan juga ya, makanan-makanan sehat yang ada di Indonesia. Kali ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Misalnya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Tahukah kamu? Prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
3: Wow, Ma, sayurannya banyak banget. Boleh nggak aku makan setiap hari?
4: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: makan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan, kompek, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
4: Kalau di Ambon nih, tatung biasa belakang tas baribon.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
8: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
7: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
8: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
7: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
9: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
10: Rompat FM, suara

0: adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gara ruduk gara ruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, enggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah wah wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: Selamat pagi, Bu Bidan.
5: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu?
4: Loh, itu anaknya kenapa nangis?
6: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
4: Loh, kok anaknya ini? Kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
6: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
4: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
6: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minamuaki, indahkan jasa unyini. Kutik kompok lagi ngedengi Skop 4 FM, RRI Pan.

kemudian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Yes, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Medi, di balik kok med, acak pihak kanan jima kuliah ia terlalu lepas sekolah. Oleh kek kuliah buering iring sekolah cak ia mawat. Mak sehat, kudah lekok api-api med.
3: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabah dulu di cuma keke nih.
2: Caknya pok kuol, mas sekolah kau dah lekok, mulanya pok kuol.
3: Tidak lagi agak habis sekolah, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado ya pok kuol kau di mana di Sabah dulu di.
2: Ya Allah, dan gue kenal gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat, segala-gala kado uat. Masa iyo anakmu kada kain tenang kuol, juga hinggal kani. Sekolah.
3: Mengedek duit nenyak, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kayak monjio.
2: Ya Tuhan, lainnya.

0: program pendidikan berasrama yang udah gelang di sekolah rakyat. Nah, hingga gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi andanya pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA, nya lumayan tadi.
0: Kamu lagi lepan untuk nyak kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mau sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi

Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: Ricardo. Gaya. Oi, Gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan. Jangan sedih-sedihan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi gak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku gak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang gak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, ya siap.

Bidang Wangi dimanapun Bidang Wangi berada, untuk anda yang lagi enak badan, yang lagi masuk angin. Nah, kalau kita ngomongin soal masuk angin, istilah masuk angin ini udah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Keluhan seperti badan pegel, perut kembung, meriang, mual, hingga sering bersendawa itu sering disebut sebagai tanda masuk angin. Namun Bidang Wangi dalam dunia medis, masuk angin itu sebenarnya bukanlah sebuah diagnosis penyakit. Jadi istilah ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan sekumpulan gejala yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi kayak kelelahan, infeksi virus, gangguan pencernaan, ataupun perubahan cuaca. Nah, ada lagi nih mitos yang paling sering dipercaya adalah angin yang masuk ke dalam tubuh menjadi penyebab utama munculnya keluhan tersebut. Faktanya, Minamuagi, tubuh manusia tidak bisa kemasukan angin ya, seperti yang dibayangkan. Jadi rasa tidak nyaman yang muncul itu biasanya berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Misalnya nih, perut terasa kembung. Itu karena adanya penumpukan gas yang ada di dalam perut kita. Sedangkan meriang dan badan pegel-pegel itu bisa menjadi tanda tubuh sedang melawan infeksi virus atau mengalami kelelahan. Nah, Minamuaki, mitos lainnya adalah kerokan itu bisa menyembuhkan masuk angin. Faktanya nih Minamuaki, kerokan itu memang bisa memberikan rasa hangat dan nyaman pada sebagian orang sehingga keluhan pegel itu bisa berkurang. Nah, sensasi hangat tersebut itu berasal dari meningkatnya aliran darah di permukaan kulit, bukan karena mengeluarkan angin dalam tubuh kita. Dan juga Minamuaki, kerokan tidak mengobati penyebab penyakit yang mendasarinya. Nah, Minamuaki, kalau misalnya gejala berlangsung lama atau semakin berat, pemeriksaan ke tenaga kesehatan itu tetap diperlukan. Banyak juga nih yang menganggap bahwa masuk angin itu selalu disebabkan oleh kehujanan atau terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Faktanya nih Minamuaki, udara dingin memang bisa membuat tubuh merasa gak nyaman atau memicu penyempitan pembuluh darah, tapi itu bukan penyebab langsung seseorang jatuh sakit. Resiko sakit justru meningkat ketika daya tahan tubuh kita tuh lagi turun atau seseorang tuh terpapar virus dan bakteri penyebab penyakit tertentu. Jadi untuk mencegah keluhan yang sering disebut masuk angin, alangkah baiknya ya kita menjaga kondisi tubuh tetap prima, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, mencuci tangan, itu juga bisa membantu jaga daya tahan tubuh kita. Nah, Minamuaki, kalau misalnya tubuh kita udah mulai kerasa kurang fit ya, sebaiknya kurangi aktivitas berat dan berikan waktu nih bagi tubuh kita untuk bisa beristirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit tri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan,

Sabah budaya, pandat merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat keramik dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how has it can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya
6: kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how was it can make more strategic and effective use?
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara

0: tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
1: An international cooperation reference is often made to the principle of partnership.
2: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
1: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Kementerian kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Migo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
7: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima 2 kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari 2 kantong tersebut, 1 berisi jenazah utuh, sedangkan 1 lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
8: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi 1 jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IB001, terindikasi sebagai Tuan Trainer Pausta Yusrianto, laki-laki, 22 tahun, Kabupaten Malang, Indonesia.
7: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
9: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia, di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
7: Hingga Senin siang, 1 korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
11: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
10: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
12: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
10: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
13: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
14: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopis Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
13: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
15: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lain. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan.
13: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.

menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Baledanu Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat

0: Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawi diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baladana, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, beserta yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
0: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Steluuri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
2: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluuri itu sampai ke Umbu Baledanu, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TT Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
0: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
4: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
5: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
4: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
5: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufik

0: dan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
1: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
0: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRW Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Informasi waktu saat ini pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti di pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami, RRUY Kanan, yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umbus, Kabupaten Y Kanan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Udah kita ini Tiara nggak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya,
2: jadi makanya ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
3: Oh gokil, berapa kali take waktu itu, ingat nggak Tiara? Mungkin
1: cepet banget serius, cepet banget,
3: sejam dua jam
2: nggak,
3: selesai tuh
2: sih. Oh nggak. Dua tiga jam,
1: nyampe,
2: setengah.
1: Gak,
2: salah satu sesi
1: sih.
2: Kan satu sesi iya, jam iya. Lah ini ya selesai
1: dua jaman
2: di
1: sih. Dua jaman.
2: Setengah sesi lah ya.
3: Gak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Gak banget.
3: Nice. Oke, dari segi musik Kang Adew yang yuk. Banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak puisi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
3: Oke. Jadi teman berdua, kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang.
3: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
3: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
3: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
3: 20 Agustus teman berdua.
2: Sebulan happy one month anniversary.
3: Wow. Juli. Ya, sorry.
2: Two month anniversary.
3: Dan ternyata lagu ini sempat di trending satu audio Instagram ya.
1: Bener banget.
3: Waduh.
1: Baru satu minggu loh kak.
3: Satu minggu
1: iya,
3: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 hari langsung.
3: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
3: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
1: Bener.
3: Ya.
1: Bener banget ya.
3: Gokil.
1: Ya.
2: Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
3: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh itu aku.
3: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Itu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
3: Gitu. Bah.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal ya.
3: Universal banget ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
3: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini view-nya akan naik.
3: Nih, dengan aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya kan. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeus sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan. Itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Tiba-tiba
3: banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow, banyak banget gitu kayak,
3: berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Oke.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget. Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh ya seru udah.
0: Oke.
3: Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi?
3: Wah, apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih Kak.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for Uwu katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV
2: Okay. gitu. Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke. Udah ada niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke.
0: Okay. Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
2: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke.
2: Okay. Ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Mm.
2: Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Okay. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke.
2: Okay. Nah, waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Okay. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga, katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
2: Kasian kan ini. Teman-teman di sini, fans ini, mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Okay. Kita coba berjuang.
0: Aku masih diusahain ya.
2: Bener, nggak mau ngejanjiin. Aku.
0: Ah, oke, okay, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kak Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu ya, jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget di komennya Fachan yang di bawah.
2: Silakan. Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya, assalamualaikum Kak. Selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara.
2: Ya.
0: Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
3: Oh, wow, bagus sih pertanyaannya. Deep sekali.
0: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, keluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung, ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya, kurang
3: 16 lebih. Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: insyaallah mudah-mudahan
3: proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke, okay, ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget.
0: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, hati-hati ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
3: pasti
0: banget
3: ada
0: ya.
3: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya, aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena gak ada yang stay terus, gak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya, mungkin yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
1: Amin. Oke, kalau dari Kang Adil?
2: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
1: Amin.
2: Maju terus musik Indonesia.
1: Luar biasa.
2: Satu lagi buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moonik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
1: Oke. Dan lagu ini aku dan kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
0: Betul.
1: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari aku dan kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adil. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandar pamit. And please welcome Adil featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Teman-teman terbaik kamu, selamat malam untuk berdua di Point of Viral malam hari ini barengan sama Muhammad Ariski dan juga
1: Dirga Bimantara.
2: Ada juga di laporan yang nemenin kamu teman berdua, jadi yeah. Buat teman berdua di hari
0: kita,
2: ini
0: banyak banget bakal kita bahas-bahasin yang lucu-lucu dan seru-seru nih. Dan juga ada trending topik teman berdua yang bakalan kita bahas di malam hari ini ya.
2: Jadi
0: buat
2: jangan
0: kamu
2: kemana-mana, tetap di Point of Viral.

0: Jadi awal di malam hari ini ya barengan sama kita bertiga, ayah itu ada gua Muhammad Rizki,
1: Dirga Bimantara. Karena memang ya, di malam hari ini kita bakal seru-seruan bareng ya.
0: Betul.
1: Karena kita bertiga nih,
0: kita siarannya cowok semua ya.
2: Gua sedikit apa namanya?
0: Kenapa
2: agak
0: tuh?
2: Hektik ya karena kita bertiga. Gua enggak pernah, kita udah lama enggak siaran bertiga gitu.
0: Asik.
2: Tapi sekalinya siaran langsung di POV.
0: Iya.
2: Langsung dikasih POV
0: dia dong. Tapi di sini kurang minus satu sih ya. Karena Desa Alwa teman berdua yang enggak hadir.
2: Princess kita lagi sibuk banget. Betul. Jadwalnya lagi padat banget.
1: Padat emang kalau misalnya orang sibuk tuh ya sibuk aja.
0: Susah. Kita kontak aja dibalasnya besok mungkin.
2: Lu buka kartu teman lo ya enggak apa-apa, kita buka aja sih.
0: Iya kan. Jadi seperti biasa teman berdua di Point of Viral di setiap malam Selasa ini kita bakal ngebahas tentang trending topik ya kan.
1: Benar. Dan juga ada trending checklist teman berdua.
0: Yes. Kira-kira apa aja sih yang mau kita bahas malam hari ini ya teman berdua?
1: Pokoknya seru.
2: Jangan kemana-mana, tentunya teman berdua. Kita bakal bahas dan juga nemenin kamu di POV
0: Point of Viral. Yo, what's up? Baby,
3: let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jangan galau malam-malam, jaga malam. Asik. Masa malam-malam galau sih?
0: Itu mah lo ya galau. Enggak deh. Gue ngeliat di Instagram story dia lebih ngedate sama kawan sama pacarnya.
2: Sama kawannya, kok sama kawannya? Waduh.
0: Sama pacarnya.
2: Oke, tapi gue kalau ngeliat story lo orang kalian berdua ya.
0: Yang masa iri gitu lah.
2: Iya.
0: Yang
2: iri sih,
1: kayak, kamu cari aja sih di mana tah.
2: Termotivasi pengen wah Wen ya gitu.
0: Wen ya.
1: Tapi kamu di sini butek banget, Wen.
2: Jangan dikasih tahu dong. Kalian beruntung pakai HP saya ya.
0: Oh iya. Oh kayak iklan.
2: Iklan.
1: Oke, teman berdua karena kita di malam hari ini nih.
0: Yeah.
1: Kita disiarkan langsung di TikTok juga ya tentunya.
0: Betul. Ya. Jadi kamu teman berdua mau ngeliat kita bertiga bisa langsung tonton kita di live streaming TikTok kita ya di @produbdl ya kan?
1: Iya, benar.
2: Tapi kemarin Ki, gua sama lo siaran ternyata ada yang dengerin kita di Waikanan.
1: Waikanan.
2: Kita sama dulu buat teman-teman yang di Waikanan.
1: Halo
2: Waikanan. Kalau lagi dengerin malam ini temenin sama tiga bujang ganteng ya.
0: Iya.
1: Jagoannya POV ini teman berdua.
0: Iya.
1: Malam hari ini yang bakal menemani kamu dan bakal membacain requestan
0: betul,
1: kamu.
0: Betul. Yang jadi buat kamu teman berdua yang hari Seninnya padat dan kepanasan mungkin ya kan. Dan hari ini memang panas banget jujur ya,
1: asli,
0: ya kan.
1: Gua kan dari tadi kan keluar siang ya kan. Gua kan pengen ngopi.
0: Iya.
1: Itu panas banget ya.
0: Asli.
1: Bandar Lampung ini.
0: Iya memang.
2: Yeah.
0: Gue kelas pagi ya kan. Mendung lah. Alhamdulillah hujan. Panas boy.
2: Tadi ya, kemarin sempat hujan gitu.
1: Oh iya, kemarin tuh sempat ya. Setelah kemarau panjang itu ada hujan. Di daerah mana sih, Bor?
2: Di daerah mana ya?
1: Iya, gue ngeliat dari Instagram ini.
0: Oh,
2: tapi alhamdulillah ya hujan ya, walaupun sebentar, tapi kita dapat inilah berkah dari Tuhan ya.
1: Iya, karena kemarin kita terkena musibah dari abu vulkanik.
0: Betul.
1: Mungkin kita langsung diberi dengan Tuhan itu lagi kesegaran lagi nih.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dan juga motor saya belum kena cuci.
1: Jangan-jangan pas hujan kemarin lalu gara-gara lu cuci motor.
0: Ya, enggak juga sih, Dir. Jujur enggak, itu udah lama.
2: Berarti cuci motor aja terus, Ki. Biar hujan. Jadi biar enggak panas gitu loh maksudnya.
0: Iya, tapi lu kesini apa, Mar?
2: Gua hari ini bawa motor aja.
0: Motor aja.
2: Kan kayak biasa sih bawa motor.
0: Asik. Ya, lu kan anak motor banget sih sekarang kayak.
2: Ampun. Mau kemana, Tanjung Bintang?
0: Wow. Gas.
2: Ya, itu mah sehari-hari sih.
0: Iya sih.
1: Lu kalau pulang juga rasanya kayak touring ya.
2: Bukan touring sih. Gua rasa kayak pulang kampung aja setiap hari gitu.
0: Tapi seru kan?
2: Ya alhamdulillah.
0: Tapi lu pernah gak sih jalan ke Tanjung Bintang atau mungkin dari Tanjung Bintang ke Bandar Lampung? Ih mager banget, alangkah jauh gitu.
2: Ya,
0: itu pas lagi ngapain gitu?
2: Saya sebenarnya hari ini mager ya kesini.
0: Oh gitu.
2: Udah nyentuh kasur.
0: Oh, gitu.
1: Sabar.
0: Gitu.
1: Lo kan ngomongnya kuliah tapi gak kuliah sih.
2: Mana maksudnya? Halo.
0: Gak gitu.
2: Gue tadi kuliah online. Gue hari ini kuliahnya online. Kita kerjaan tugas di rumah.
1: Masa sih?
0: Bukan tidur kesiangan gitu ya?
2: Ini bukan program Scary Night ya. Gak usah ada masa-masa sih.
1: Ya teman-teman. Ya. Karena kita di malam hari ini nih bakal seru-seruan bareng bertiga.
0: Betul.
1: Nih dan juga bakal baca requestan kamu. Kalau misalnya kamu pengen request lagu juga bisa aja nih di WhatsApp kita teman berdua di 08 11 720 8925.
0: Atau mungkin teman berdua juga punya video yang menarik dan mau kita bahas di malam hari ini bisa ya Moraya.
2: Ya, langsung kirim aja di Instagram kita teman berdua seperti biasa cuman di @produbdl dan di @broadcaster.produ ya.
0: Ya, jadi kita tungguin teman berdua sampai jam 10 malam.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Oke.
2: Ya, teman berdua masih kita dengan bareng ya lagu dari Ariana Grande yang
0: judulnya Point of Fire.
2: Iya udah simpel iya. Kenapa? Coba yang benar nih mana, Bar?
1: Kenapa sih?
0: Ini sabar. Ini gue bete banget berarti nge-upload story enggak upload nih. Ih, bete banget. Nah,
1: oh, enggak. Upload ya.
0: Iya, gue biar supaya orang-orang dengerin kita siaran.
2: Iya, boleh.
0: Betul. Gitu. Biar banyak juga nih teman-teman yang udah nge-request tapi apa? Tapi susah sekali.
1: Mungkin susah ya, susah nyari ini. Jadi teman-teman dua, karena mungkin hari ini kita bakal sesuai dengan program kita bakal bahas yang viral-viral.
2: Oh. Iya, contohnya apa, Mora? Ayo.
1: Sabar. Mungkin kita langsung aja masuk ke segmen pertama kita kali ya.
2: Sebentar.
0: Tapi lu enggak sabar banget sih, emang apa sih?
1: Enggak sabar gua. Ini? Karena emang gua topiknya ini wah pokoknya
2: wah banget gitu ya. Kira-kira kita bahas video apa ya, Mar?
1: Oke, penasaran kan teman berdua?
2: Iya,
1: jadi
2: kan?
1: Teman berdua, tetap dengerin kita. Kita bakal masuk ke segmen

0: bangga banget sama Republik Indonesia.
1: Betul.
0: Karena apa?
1: Karena
0: Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Apa sih dia yang benar dong? Karena nih ya teman berdua. Karena Indonesia bakalan ada kedatangan kapal baru, yaitu kapal induk milik Italia nih. Yang kemarin sempat viral juga teman berdua ya, yang mau menempuh perjalanan dari Italia menuju Indonesia.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Karena memang sekarang sudah waktunya, mungkin udah ngeliat jamnya nih, pukul berapa tadi
1: mungkin,
0: ya?
1: Mungkin kah?
0: Karena Indonesia, kapal induk ini telah sampai di perairan Indonesia teman berdua.
1: Betul.
2: Ya, dan ini hadiah dari negara Italia untuk Indonesia pasti.
0: Kado gitu.
2: Jadi karena memang kan untuk kita nih teman berdua ya.
1: Dan juga
0: ini menjadi kapal induk pertama teman berdua ya kan.
1: Betul.
0: Untuk Indonesia sendiri dan gue sangat bangga banget nih. Mendingan kita putar dulu enggak sih?
1: Oh, boleh, kita putar yang langsung aja ya videonya ya. Nih.
0: Oke, tapi teman berdua sebelum dari situ mendingan kita ngebuka dulu nih. Yang videonya ini kan ada yang kayak gini-gini nih, Ki.
1: Ya terus.
0: Bukan untuk unmute ya dong, ganteng.
1: Gak ada ganteng.
2: Ada di bawah, itu di bawah. Tapi Dir, kapal ini menurut gue keren banget ya, Indonesia punya dan juga ini dikasih dari Italia gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Dan ini jadi salah satu untuk pertahanan negara kita
0: kan. Iya, untuk pertahanan kelautan di Indonesia teman berdua gitu. Kalau misalnya kamu tahu sendiri nih teman berdua, Indonesia kan memang dari udah lama ya kita yang menunggu dan menanti-nantikan kapal induk ya Mora.
2: Iya, benar.
0: Dan sekarang sudah waktunya nih teman berdua dan sudah sampai di perairan Indonesia. Kok tanggapan dari lu gimana nih, Mor?
2: Kalau tanggapan dari gua ya, tanggapan dari gua emang ya keren banget sih, kita udah punya pertahanan yang kuat juga nih nantinya gitu ya. Karena dikasih hadiah sama negara yang sudah bekerja sama juga sama kita, Italia kan. Ini jadi salah satu bagian pertahanan untuk ya perairan kita gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Dan juga teman berada kapal ini diperkirakan dijadwalkan tiba nih ya di Jakarta pada tanggal 17 September 2026. Kira-kira berapa hari lagi, Mor? 1, 2, 3 hari ya, lagi.
2: Tapi sekarang lagi di jalan, Ki.
1: Iya.
2: Iya kan. Uniknya tuh sekarang tuh lagi di jalan. Kenapa coba lagi di jalan?
1: Kenapa?
2: Karena dilihat dari satelit juga ternyata kapal itu lagi jalan gitu.
1: Ya memang jalan sih, Mor. Kalau nggak jalan,
2: nggak
1: nyampe-nya.
2: Bahkan gue sampai apa ya? Bukan ketawa sih, maksudnya kayak komenan netizen.
1: Netizen.
0: Daripada lo ngomong mending lo
2: komenan netizen Indonesia pastinya ya. Ada aja ya.
1: Betul.
2: Gua enggak tahu ya kenapa kalau netizen Indonesia itu pasti kalau komen tuh meninggalkan jejak tapi lucu banget gitu.
0: Iya, karena memang di sini kita langsung aja buka komentarannya nih teman-teman berdua di salah satu video yang viral ini
1: dari TikTok teman-teman berdua dari salah satu video yang diupload langsung sama satu Lampung ya teman-teman berdua ya.
0: Yes.
1: Bacain Dirga.
0: Oke, yang pertama tuh Kak, di sini dia ngeliat maaf Kak untuk lihat tren begini download aplikasi di mana ya? Dia pengen lihat perjalanan yang ada di laut dia gitu.
1: Ya jujur gue juga kepo sih karena kan zaman sekarang yang kalian tahu enggak sih yang apa sih tebak-tebakan ini lokasi di mana tiba-tiba oh ini Thailand gitu. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Yang
0: game itu kan.
1: Iya,
0: yang game. Kalau misalnya dia perfect itu apa sih namanya? Lupa gue kok dia perfect itu poinnya 100.
1: Iya, betul. Gitu.
2: Oke, kita main yuk nanti yuk.
1: Nanti. Tapi itu katanya kalau anak IPS gampang.
0: Iya,
2: untuk anak IPS.
1: Oke, kita tes lo ya.
0: Iya dong. Nanti kita tes ilmu aja gitu.
2: Oke, boleh. Ini lanjutnya, ada komen juga nih, katanya nih dari namanya username-nya itu rb.id kata dia. Ini kenapa harus lewat Selat Sunda katanya? Oh bukan deh, bukan Selat Sunda. Kenapa? Sabar-sabar, kenapa hilang sih? Oh iya, kenapa nggak lewat Selat Sunda aja kata dia?
0: Hmm, jauh ya.
2: Enggak dong, jauh-jauhan kayaknya ya.
0: Dan juga ada yang ngomong gitu. Nih, geber-geber dukut. Geber-geber dulu
1: dikit,
0: dong.
1: Dikit, iya.
2: Ngebayangin kapal kalau geber-geber gimana ya?
0: Iya kan?
2: Tonton gitu kan.
0: Itu klakson, Mor.
2: Itu klaksonnya.
0: Jangan ketarain banget dong.
1: Iya, tapi ya. Menarik ya kan kalau lewat tengah laut klakson tuh.
0: Ya kan? Tapi kalau misalnya lo orang di kalau misalnya kalian berada di pelabuhan tuh, suka kaget enggak sih mendengarin suara klaksonnya dari kapal
1: laut? Justru kalau gue dulu ya pas gue masih duduk di bangku SMA, gue tuh pengen punya klakson motor kayak klakson apa kapal gitu.
0: Gitu. Tuh, gitu loh. Tapi kemarin motor lu memang suaranya kayak klakson kapal gitu.
1: Iya, tapi udah mati betul.
2: Emang motor kapal sih.
0: Kalau kata orang mah motor plastik
2: nih, gitu. Ada lagi nih dari Dodi Mardiansyah katanya. Kasih klakson tipis-tipis
0: gitu. Nah, kan bener kan?
2: Kenapa pada minta klakson ya?
1: Iya, ya mungkin minta Om Tolelot Om gitu.
0: Om Tolelot
1: ya,
0: kan.
2: Katanya kalau nanti tetangga enggak senyum bolehlah digeber sedikit.
1: Kata dia welcome to Lampung juga nih, ada salah satu yang komentar juga dari dalam video itu gitu, ya kan. Terus tuh apalagi Dirga?
0: Karena kita lihat aja nih banyak banget komentar-komentar yang lucu. Tapi yang gue paling lucu tadi itu yang geber-geber itu sih, sumpah aja itu paling lucu sih yang selesai gue dengerin. Karena gimana ya, kapal ngeber kan nggak mungkin.
1: Betul.
0: Kan?
1: Gitu. Tapi kapal ini juga nanti Tamu Berdua akan menjadi KRI Gajah Mada sekaligus menjadi kapal induk pertama nih Tamu Berdua yang dioperasikan sama TNI Angkatan Laut.
0: Gitu. Kan, bener kan?
2: Adanya nanti Gi. Kan di situ kan masih ada identitas dari negara Italinya kan,
1: iya.
2: Masih proses nanti pastinya bakal di rombak ulang, bakal jadi kapal negara kita, jadi ada bendera kita juga. Betul. Kan
1: iya dong, suatu menjadi suatu kebanggaan gitu ya.
0: Tapi otak gue mulai liar kalau misal permodif-modifan gini ya. Pengen ganti knalpot
2: ini, ini bukan game ya bang.
1: Kan ini kapal ya, dia kebetulan kapal gitu ya kan.
2: Ini bukan di game
1: pasti PS, lo pengen ya? Pasti lo jadi knalpot yang ada sirip hiu.
0: Iya gitu ya. Dan juga kapal ini Nomor 2 dia udah masuk wilayah Indonesia di gimana ya? Dia tuh mendapatkan pengawalan dari TNI Angkatan Laut. Karena memang itu benar-benar dijagalah untuk negara kesatuan kita gitu.
1: Iya, itu juga. Apa lagi tuh?
0: Banyak banget sih sebenarnya sih. Lu mah kayak penyiar baru deh. Bener-bener. Dan juga apalagi itu dia.
2: Dan juga cuma nembak-nembak aja Rizky mah.
0: Karena juga memang dari pengawalan TNI tersebut kan ada 2 kapal fregat TNI Angkatan Laut bersama unsur pesawat dari Puspenerbal disiapkan untuk mengawal kapal tersebut hingga menuju Priuk di Jakarta.
1: Oke. Okay. Oh, gue tahu lo baca yang mana, gue tahu. Berarti
2: parkirnya di Priuk ya?
0: Iyalah, Tanjung Perak. Tapi Priuk.
1: Nah, dan juga Tamu Berdua setibanya di Indonesia nanti, Tamu Berdua kapal ini tuh nantinya bakalan menggunakan nama KRI Gajah Mada.
0: Iya.
1: Bukan Universitas Gajah Mada ya.
2: Dari yang namanya apa Ki?
0: Apa coba? Ya lo kalau anak gembak ya. Cita-cita lo kan di sana. Taunya masuk ke Unila dapatnya kan?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi namanya
0: kuliah kan tadi?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, namanya siapa sih Mar? Siapa nama kapalnya?
2: Nama kapalnya?
1: Iya.
2: Ada dong. Ada. Nah, agak susah nih ya. Ketahuan salah penyebutan tapi namanya itu Gips. Apa ini bacanya? Giuseppe Garibaldi. Itu kayak okay. Ini bahasa Itali kali ya. Kok Thailand sih? Bahasa Itali kayaknya ya.
1: Bener. Dan juga rencananya Tamu Berdua dan juga mengukuhkan nama baru ini bakalan dilakukan pada tanggal 25 September 2026 ya kan. Jadi di bulan ini juga nih Tamu Berdua nyampe di Jakarta tanggal 17 bakal nyampe di di pengukuhan namanya baru potong kambing nih istilahnya.
0: Kalau misalnya anak-anak itu ganti nama.
1: Betul, ya, pada tanggal 25 September 2026 dan kehadiran kapal ini juga direncanain menjadi bagian dari kenapa, Mar? Saya lagi bahas.
0: Angker apa sih, Mon? Capek bener, Mon. Capek bener kamu.
2: Gue kira Scary Night, maaf.
1: Sekira ada sound effect ya, ini Mon, iya. Dan juga kehadiran kapal ini Nomor 2 ya menjadi direncanakan juga menjadi bagian dari parade dalam rangkaian HUT RI yang ke-81 TNI pada Oktober mendatang nanti.
0: Wow. Karena memang banyak banget nih yang dipersiapkan juga untuk HUT TNI ya tentunya. Jadi kapal ini juga itu sangat raksasa gitu.
1: Memang lah kalau kecil kan apa ya?
2: Kayaknya kalau kecil
1: mah yang
2: ketek-ketek tambah sih.
1: Iya, betul.
2: Dibakar itu hidupnya.
1: Iya.
0: Dan juga kapal ini juga ini bukan sekedar kapal biasa nih, kata kan seperti kita awal tadi bilangin ini adalah kapal perang dan juga nih bisa menjadi bagian baru dari kekuatan untuk maritim di Indonesia.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi harapan banyak-banyaklah. Harapan gue banyak-banyak. Harapan gue lebih lah untuk kapal ini ya.
1: Betul.
0: Semoga benar-benar bisa berguna
1: juga ya kan. Jadi buat kamu Tamu Berdua, gimana pendapat kamu nih tentang kapal yang bakalan menjadi
0: menjadi kapal induk
1: betul.
0: Kita
1: ya,
0: gitu.
2: Ada teman Berdua juga mau ngirimin video yang mungkin pengen kita bahas juga, boleh?
0: Boleh. Ada video kamu nih pengen kita bahas nih yang viral-viral gitu.
2: Atau konten kamu lagi viral gitu.
0: Benar.
2: Nanti kita bahas juga gitu.
1: Betul. Boleh. Jadi kamu bisa
2: kita tungguin teman Berdua di WhatsApp kita pastinya di 0811 7208 925.
0: Oke.
2: Atau di Instagram kita di mana Dirga?
0: Di @
1: Pro2BDL atau di @broadcasteracademy.pro2.
2: Ulang di
1: Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2.
2: Yeah. Oke, kita tungguin teman Pro2
1: sampai. Memang suka nembak-nembak gitu ya.
2: Sebelum malam nanti tentunya cuma di POV.
1: Viral.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Jangan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lo punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: time for Flash Info.
1: Teman kedua Flash Info kali ini datang dari tiga anak harimau Sumatera yang dulunya beresiko punah, kini telah lahir di Taman Zoologi Attika di Sparta, Yunani. Anak harimau itu lahir dengan jenis kelamin 2 jantan dan 1 betina. Dilaporkan juga, ia lahir dengan sehat dan masih bersama ibu mereka. Pada usia sekitar 2 bulan, mereka telah menerima vaksinasi pertama dari tim veteriner di Taman Hewan setempat. Sekian Flash Info dari Dirga Bimantara. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa akses di website kami di rri.co.id.

0: favorit dari Silon Seven teman Pro 2. Mungkin kita kali ini bukan bahas film favorit. Mungkin
1: beda orang... program dong.
0: Kita bakal bahas orang favorit yang akhir-akhir ini lagi naik daun nih ya.
1: Yeah.
0: Karena salah satu selebgram ini yang gue lihat kayaknya bangga banget sama budaya.
1: Budaya
0: daerah
1: Lampung.
0: Kita, okay. Apalagi daerah Lampung gitu. Betul. Ya. Jadi ini ada video salah satu selebgram, itu namanya ada Anton Hafizin ya.
1: Yeah.
0: Ini salah satu orang Lampung yang lagi naik daun nih Ki. Karena dia tuh buat parodi-parodi seolah-olah, bukan seolah-olah sih, gimana kesehariannya orang Lampung.
1: Yeah,
0: ini
1: okay.
0: Kalau gue lihat-lihat ya, ini dia marodiin maknya ya.
2: Karena dia memang menggunakan hijab ya kan. Padahal dia laki-laki kan.
1: Betul. Ya,
0: jadi dia parodiin keseharian dia sama maknya, sama lingkungan dia di Lampung gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau orang Lampung di kayak pesisir, terus juga di daerah Waikanan, itu kan logat ataupun bahasa Lampung itu kan kental banget kan.
1: Benar.
0: Nah, di video ini tuh diparodiin sama dia dan diperkenalkan ke dunia orang Lampung tuh kayak mana gitu. Oh, kan
1: memang kalau bahasa Lampung itu khas, ciri khas kita tuh lucu-lucu gitu lah. Yang dari yang belok kanan dia
0: mengkol kanan gitu kan.
1: Gitu. Jadi iya dah,
2: kita penasaran lagi, kita Pro langsung ya. Putarin aja sama buat teman Pro 2.
1: Ini dia.
3: Polisi sana kalian mengadu. Di Lampung gak ada kalender adanya almanak. Cek dulu tanggal di almanak itu nak. Di Lampung gak ada plastik resek adanya asoy. Masukin di kantong asoy dulu itu biar gak susah kamu bawanya. Kantong asoy. Di Lampung gak ada terserah adanya basing. Basing kamu aja lah. Di Lampung gak ada kembalian adanya susuk. Mana susuknya gemas? Susuk. Di Lampung gak ada telepon adanya ngebel. Bel dulu bapak kamu, bel. Di Lampung gak ada kue bolu adanya bolu. Kue bolu, alangkah enak ya kue bolu itu. Ya.
0: Coba, tapi gue jujur, almenak gue tuh baru

0: Tapi yang bikin gue ketawa tuh kalau normal bahasanya telepon kan telepon. Ini coba di bel dulu. Bel dulu
1: telepon ya. Telepon itu kita lihat ya teman-teman reaksi ataupun komentar-komentar dari teman teman produser dari yang ada di sosmednya Anton Hafizin ini ya. Nih katanya Basing masih menjadi best seller katanya.
2: Iya benar sih Basing. Iya sih. Basing, Mengkol itu iya, selalu terngiang-ngiang di gua. Geh apalagi tuh kayak gitu-gitu tuh.
0: Betul. Terus ada apa lagi Dirga?
2: Karena di Lampung enggak ada telepon adanya ngebel. Nah, iya benar. Betul.
0: Itu sih paling bahasa yang menurut gua lucu dan masih sampai sekarang masih ketawa aja. Coba bel dulu Mora, kawan kamu itu iya.
1: Ini ada lagi nih katanya. Di Lampung enggak ada sendal adanya selop.
2: Iya, selop. Pakai selop main yang jauh-jauh gitu.
0: Berarti lebih dari Ed Mulia Mat nih, dia bilang di Lampung enggak ada kembalian, adanya susu ya kan. Terus tuh kata dia, gue dari kecil di Lampung mulu, gue kira itu bahasa nasional. Pas ke Jogja gue bilang susu, budenya bengong dan kaget.
1: Ya sih jujur, kalau gue jadi bude yang di Jogja itu
0: susuk dulu.
1: Kita susuk.
2: Iya, karena di Jogja itu susuk itu ya salah satu hal mistis.
1: Iya kan. Oke, di Death Scary Night.
0: Susuk neng. Jujur iya sih ya kan. Makanya gitu.
1: Nih di Lampung adanya budaya tadi ya, belok ataupun mengkol. Terus katanya di Lampung gak ada nasi, adanya mie.
0: Oh iya. Ya pas emak gue juga, orang tua gue juga bilang, kalau coba dulu, lihat dulu mie. Gue carilah di mana namanya.
2: Lucu kalau mie itu, karena memang kalau di luar tuh mie itu ya mie instan.
0: Mie instan
2: ya kan?
0: Makanya
1: gue juga ini baru tahu.
2: Dan ya juga kan? Kalau misalnya di Lampung tuh lu ngerasa gak sih kalau misalnya ketabrak tuh jarang, ada awas bang ketumbur.
1: Iya, bener kan
2: ketumbur bener banget.
1: Tapi kalau orang Lampung cerita tuh pasti excited banget.
0: Excited, tapi pasti. Tapi ada kalau semisal nggak pernah ngobrol sama orang Lampung gitu ya, malah kasar katanya.
2: Oh, lalu karena ini padahal. Karena apa? Noda bicara. Intonasinya karena, ayo geh, cepet lagi. Gitu-gitu.
1: Padahal kita itu sebenarnya love language kita kan. Sebagai orang Lampung gitu kan.
0: Betul.
1: Terus nih ada komen juga nih.
0: Apa?
1: Username-nya nih, kita bacain aja. Ini saya katanya dia. Kenapa harus marah-marah gitu sih bang ngomongnya?
0: Iya, bisa
1: bang. Karena kita orang Lampung kayak gitu.
2: Orang-orang Sumatera rata-rata kayak gitu yang gue rasa gitu. Kayak gue di Palembang kayak gitu. Di Medan kayak gitu. Ya kan? Karena gue ngerasa kalau misalnya lu anak Sumatera ke Jawa pakai nada Lampung, ke Jawa apalagi kayak ke Jawa Timur gitu-gitu kan. Pasti lu kayak gila sih abang ini bentak-bentak terus gitu kan.
1: Padahal enggak ya.
2: Padahal enggak.
1: Bahasa cinta kita ke mereka.

0: sih.
1: Iya. Oh, ada
2: kurang gede.
1: Basic ya kan?
2: Basic
1: kan?
0: Kurang smooth gitu. Coba lagi ya, Ki.
1: Ngosong. Ayo,
0: jadi ini ya teman Pro 2, emang Lampung nih sekarang kayaknya lagi selebgram-selebgram Lampung lagi naik-naiknya gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Iya, betul. Sama kayak kemarin tuh ada konser yang di Unila itu kan. Salah satu yang gua senang di situ ada gesternya adalah Tulus. Gua seneng banget tuh sumpah.
2: Iya,
1: saya tahu kamu kemana Dirga. Gua suka banget sama Tulus.
0: Iya. Kenapa?
1: Wah. Gimana ya kalau misalnya gue dengerin lagu Tulus itu memang karena memang banyak banget yang relate sih sama kehidupan.
2: Iya, jujur.
1: Jadi memang ada salah satu lagu Tulus yang gak dibawa kemarin.
0: Apa salah satu?
1: Adalah Bumerang. Mungkin kayaknya kita puterin nanti ya.
2: Iya, boleh.
1: Boleh gak request ya lah.
2: Iya, boleh.
0: Sekarang aja kita puterin.
2: Yaudah teman-teman, jadi kita masukin terus ya barengan sama kita berdua sampai jam 10 malam nanti.
0: Eh, berdua, bertiga.
1: Mau apa sih?
0: Bertiga.
2: Yaudah, bertiga deh, bertiga. Boleh ya teman-teman, keep on tuning terus. Jadi buat kamu teman-teman pengen request lagu kesukaan kamu di malam hari ini bisa ya, buat kamu yang lagi dalam perjalanan sambil dengar lagunya Tulus mungkin kalau masih kurang ya kan.
1: Tulus Alpriadi apalagi
2: Rahim Laode, Pamungkas,
0: tahun lalu
2: Rizky ya kan.
1: Enggak, Rizky siapa ya?
0: Rizky kayaknya yang bersih-bersihnya. Maksudnya yang bantuin.
2: Kamu jahat kamu. Ini, ya udah ini dia lagu dari Tulus yaitu Bumerang.
3: Ini dia Bumerang.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Niro di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Cigamora.
1: Nyampe.
0: Muka kita segantengnya seperti mirip di video klipnya The Lazy Song dari Bruno Mars. Oh, enggak apa monyet.
2: Gue udah jadi monyet kemarin hari radio.
1: Hari radio kan.
2: Masa gue jadi monyet lagi.
3: Teman-teman.
2: Ya dia juga jadi singa kan.
1: Betul. Tapi
2: singa,
1: kalo, tapi monyetnya lebih mencolok gitu.
0: Iya kan. Kalau singa kan serem.
1: Tapi gue salut sih sama si monyetnya karena dia tuh sampai ngewarnain rambutnya sampai warna kayak
2: bener
1: kayak
2: monyet. Ini emang udah lama ya. Gue bukan karena pengen jadi monyet.
1: Emang
2: kebetulan aja Salwa yang nyuruh gue jadi monyet.
1: Iya.
2: Sebenarnya gue pengen jadi yang pacarannya kan.
0: Okay.
2: Cuman nggak tahu kenapa Salwa kayak udah lu monyet aja. Lu monyet katanya. Maksudnya lu mungkin, jadi monyet.
1: Ya mungkin dia ada dendam pribadi atau gimana? Enggak
2: lah, gue percaya sama Salwa. Mungkin nah, iya tapi, dendam pribadi.
1: Iya, tapi kawan gue ada juga ada yang jadi setengah singa setengah harimau.
0: Ya, ya itu gue bingung tuh kenapa sih emang kok make upnya kayak gitu ya?
2: Iya kan? Ya karena Salwa kan emang dia kan MUA terkenal kita kan ya. MUA yang emang udah dibayar.
0: M. Apa tuh?
2: Mora.
0: Mora.
2: Mora.
0: Gak nyambung. Tapi teman berdua, kita sekarang ini mau ngebaca requestan kamu nih ya, yang dari tadi yang udah ikut bergabung dengan kita di Instagram, di TikTok, betul, di WhatsApp gitu.
1: Ya karena juga buat kamu teman berdua lagi dalam perjalanan mungkinnya sambil mendengarkan frekuensi 92,5 ya kan, mendengarin kita bertiga siaran ya kan, atau pengen ikut ngobrol sambil teleponan malam hari ini bisa.
0: Boleh. Gitu ya. Kita bisa banget teleponan
2: malam hari ini. Kalau mau nelfon juga nggak apa-apa teman berdua ya.
1: Kita buka sesi telepon romance frekuensi boleh.
2: Jangan dong itu hari malam Senin, harusnya okay, malam kemarin ya.
0: Kalau misalnya kamu pengen teleponan bareng kita teman berdua, bisa ya. Dirga ingat lagi di WhatsApp kita nih di 0811 7208 925. Kalau misalnya kamu kayak aduh kecepatan banget nih ngomongnya, kamu langsung aja buka Instagram di @prodobdl tuh
2: atau di @broadcastaracademy.produa.
0: Iya, pokoknya kamu bisa ngabarin dari situ tuh. Dan sekarang nih kita mau ngebacain dulu nih requestan dari teman produa nih.
1: Iya, yang sudah masuk teman produa ya dari WhatsApp. Benar. Dari gue dulu ya.
0: Boleh.
1: Dari 0813776464 sekian. Kata dia pengen request lagunya Yura Yunita featuring Dewa 19 yang judulnya Kangen.
0: Oh, Kangen.
1: Karena lagi kangen sama mantannya katanya.
2: Wah, ini kayaknya kamu salah program tapi enggak apa-apa ya. Kita sampaikan kangen kamu ke mantan kamu.
1: Iya.
2: Atau tapi kamu kangen
0: gua
2: aku aja.
0: Gua tahu banget tuh siapa tuh kangen-kangen sama mantan tuh.
2: Siapa?
0: Gua tahu banget tuh.
2: Siapa?
0: Ini.
2: Ya, kok ngeliat ke gua sih?
1: Iya. Nah,
0: gua terima kasih, teman.
1: Olah sahabat baik aku, teman.
2: Oh, itu.
0: Ya, bukan gua loh.
1: Ya, siapa?
2: Ini nepok gua maksudnya. Atau gimana sih?
1: Makanya kamu bisa duduk di sana.
2: Halo.
1: Makanya kamu bisa duduk di sana.
2: Sebenarnya kalau duduk di sini kayaknya kena terus gitu ya.
0: Ya kalau misalnya kamu kangen juga sama mantan kamu nih, kamu bisa juga nih telepon ke mantan kamu untuk connectin ke kita juga.
1: Betul,
0: boleh kan?
1: Betul.
0: Kita ini bebas nomor udah malam ini. Malam bebas sebenarnya ini.
2: Tapi kalau misalnya mau lebih lanjut ngobrolnya di malam Senin.
0: Gak usah di Senin aja.
1: Tapi kita mau ngomong percintaan kamu nih, Mor.
0: Iya. Gue pengen nanya deh tipis-tipis tentang percintaan lo nih, Mor. Udah nyampe mana sih, Mor? Sebenarnya
2: ya. Ini ada lagi yang request teman berdua. Wah, jangan di sini dong. Beda program, males gue bahas ya.
1: Beda program.
2: Ini dari TikTok nih ternyata ramai juga nih dia.
0: Banyak sumpah,
2: dari
0: banyak banget.
2: @junesea. Junesa, bacain Junesa nih. Karena dia mau request lagunya Bernadia yang menyenangkan mengenalmu.
0: Jadi mau bagaimana nih Bernadia nih? Gimana kalau misalnya kita itu deh boleh.
2: Ya ini aja kan.
0: Iya.
2: Ya
0: boleh
2: kan?
0: boleh.
2: Menyenangkan mengenalmu.
0: Gue pengen ngasih rekomendasi. Apa tadi?
2: Mengenalkan
0: Yura Yunita.
1: Kalau Yura Yunita requestan dari teman pro 2 yang gue baca tadi.
0: Bernadia apa tadi?
2: Menyenangkan mengenalmu.
0: Menyenangkan menyenangkan.
2: Oh ada nih. Kita puterin ya, semoga nanti kamu dengerin.
0: Benar.
2: Ya, jadi kenapa? Ini, kamu lagi senang banget ketemu orang baru atau ketemu pacar kamu?
0: Iya ampun.
1: Tapi memang di aduh kan malah ngomongin percintaan enggak jadi deh.
2: Lanjut.
0: Kita enggak apa-apa lo ngomongin percintaan.
2: Janganlah.
0: Kalau misalnya percintaan lo menarik mah enggak apa-apa.
2: Kasian.
0: Kenapa
2: nanti
0: tuh?
2: Malam Senin enggak ada topik kalau kita bahas semua.
1: Iya, gimana kalau kita siaran malam Senin aja?
0: Iya, yuk nanti
2: ya.
0: Kapan?
1: Sama sendiri at
0: ke depan. Dari mana dia?
2: Mami. Be halo. Mau siaran Senin malam Minggu nih. Malam Senin.
0: Dan terakhir nih bakal diri kebacain buat kamu teman berdua. Nih salah satu requestan dari Instagram dari @ndyahair. Dia pengen request lagu dari Malik yang judulnya Kamulah satu-satunya. Langsung kita puterin judulnya Malik. Lagunya Malik yang judulnya
2: Satu-satunya.

0: kata Yura Yunita harus bahagia teman berdua, tapi kayaknya buat para jomblo kamu harus coba tren ini.
1: Wah, apa tuh?
2: Tren apa tuh?
0: Gue sebagai jomblo juga penasaran sama tren ini sih.
1: Yang gimana tuh tren-tren yang apa tuh?
0: Tren yang relate banget. Gue gak tau ya kalian relate apa enggak, tapi kayaknya
1: kayaknya sih enggak sih ya. Karena kata lu tadi, dari kata lu yang pertama keluar, kalau menurut untuk yang jomblo gitu.
0: Oh ini sih pamer, ini pamer
1: gitu. Oh pamer. maksud lu pamer-pamer gitu Ki, di depan orang lagi. Ya, mentang-mentang lu punya
0: mentang-mentang
1: cewek gitu.
0: Mentang-mentang.
1: Saya kan enggak di support ya adalah.
0: Kok kamu ngelempar saya? Bukannya enggak ya. Jadi ya, jadi ada tren di TikTok itu namanya being single is fun gitu. Until kayak dia nunjukin kalau misalnya single itu ternyata seru ya, sampai kayak dia ngechat temennya. Ini salah satunya yang paling gue bacain kali ya.
1: Boleh.
0: Dia kayak until dia ngabarin temennya, lagi makan nasi goreng, terus jawab temannya, terus wah ya udah cuman ngabarin aja. Jadi dia kayak kasihan gitu gak sih? Menurut gue kayak ya ternyata gak menyenangkan gitu loh.
1: Ya betul ya, sih.
2: Kayak lo yang gini lah ya. Kayak lo ngabarin kayak gitu orang kayak bener-bener gak menyenangkan.
0: Gue contohin deh. Kalau gue kan ini menurut gue ya, being single is fun. Until guys ada info gak?
1: Oh tapi gitu didiemin
0: loh. Jadi sama temennya kayak apa sih gitu, mending sama cari cewek gitu, mending cari itu gitu, sama temennya digituin. Jadi kayak ini buat para jomblo gak apa-apa ya. Menurut gue kita harus semangat, karena tren ini kita gak tahu sampai kapan.
1: Kayak kamu langsung ke romance frekuensi saja ya.
0: Iya sih bener.
2: Kamu ngomong kalau misalnya jangan ngomong-ngomong kayak gini, kalau buka segmennya ya,
0: tapi menurut saya ini tren harus dicobain juga gitu, viral juga untuk para jomblo gitu kan. Karena gue kan jomblo sih. Kalian gak mau ngedukung teman kalian yang jomblo ini gitu?
1: Ya saya duk.
0: Agak kaget ya.
1: Sama turunin dulu
0: gitu.
2: Kalau dibilang jomblo itu,
1: saya loncat lah dirga, saya loncat. Luar biasa
2: jantung. Jangan jomblo gitu, jomblo bangga lu.
1: Jantung.
2: Emang kenapa gak boleh? Gak boleh lah, lu ngomong di depan punya pacar nih.
0: Ya lagi pengen, boy. Saya lagi pengen menghabiskan duit untuk diri saya sendiri.
1: Ya enggak apa-apa. Enggak juga sih
0: maksud gua. Enggak ya maksud gua. Aduh, salah.
1: Ya memang enggak harus more untuk punya pacar kalau pengen nyenengin diri lu sendiri gitu.
0: Ya kan single is fun, bro.
1: Bener, bro. Saya udah mati-mati.
0: Bener Taki?
2: Wah, kan single is fun, Ki. Single is fun, Ki. Sumpah.
1: Ya, mungkin.
2: Oh, lu seneng banget single, Ki.
1: Ya mungkin.
2: Kita beli tepuk tangan lu. Rizky single guys.
1: Enggak lah boy. Enggak boy.
0: Gue gak berani ngomong deh. No comment. Mematikan fitur komentar.
1: Sama semuanya.
2: Gue juga gak berani sih kalau lo ngomong gitu.
1: Tolong matikan aja mic saya.
0: Jangan. Kenapa? Kamu takut?
2: Kamu takut?
1: Enggak.
2: Oh, coba teman produksi ada yang takut gak sih sama pasangan sendiri kayak Rizky ini?
0: Gak ada sih kayaknya. Kayaknya cuma Rizky sih yang takutannya.
1: Personal nih, personal.
0: Gak apa, kita serang Rizky aja.
1: Enggak, cuy. Kalau gue bukan takut, lebih menghargai gitu loh.
2: Oh, lo menghargai selama ini.
1: Iya. Ya, salah juga. Aduh, gimana ya? Kita juga kan...
2: apa tuh?
1: Ya udah, kurang lebih
0: begitu. Udah deh. Tapi menurut orang berdua, kalian berdua nih, apa tanggapan kalian tentang jomblo yang buat tren kayak gitu?
2: Kalau kata gue sih, kalau lo jomblo ya udah suka-suka lo aja.
1: Betul.
2: Jadi kalau misalnya memang itu yang ngebuat lo bahagia sih nggak apa-apa.
1: Karena nanti lo, semisal ya, lo udah di mana di fase lo udah punya pacar, lo kangen di mana fase lo lagi jomblo.
0: Oh, fase yang kayak gini gitu. Oh iya benar
1: gitu,
0: sih.
1: Gitu ya kan.
0: Tapi ini juga ada trennya yang kalau misalnya dia ngechatin teman ceweknya gitu loh. Kayak jangan chat ini lagi ya, karena udah ada cewek gitu. Terus dia panik. Prank katanya.
2: Ini sama. Oh iya sama, pernah lewat FYP gue kalau misalnya dia pura-pura kok teleponnya dimatiin gitu. Tau yang ngeprank pacarnya.
0: Oh iya benar juga sih.
2: Tau yang jadi beneran berantemnya.
1: Ya, itu namanya nyari masalah.
0: Iya. Kalau ngomongin nyari masalah nih, seberapa banyak kamu nyari masalah?
1: Tembak terus.
2: Masalah ya, apa kan yang paling susah dilupain, Ki?
1: Hah?
2: Masalah
1: saya apa? Saya jadi sumber di sini.
0: Pokoknya emang ada masalah yang harus dikenang, Dir.
2: Nah, itu
0: masalah tuh gimana ya?
1: Enggak sih, menurut saya tuh masalah itu di dalam suatu hubungan tuh ada kerikil-kerikil ya.
2: Kerikil-kerikil apa sih, Ki?
0: Kerikil apa?
1: Jadi apa itu kerikil-kerikil itu masalah-masalahnya gitu. Gua enggak bisa menjelasin karena ini bukan programnya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Alibi.
2: alibi nih.
0: Suka gitu ya kan, enggak suka. Laki-laki ya? Bingung nih.
2: Ah, lagi
0: bingung, bingung nih.
2: Bingung.
1: Salah lagi
2: bingung
1: nih.
2: Banget nih.
1: Kata dia, ada nih yang dari live TikTok
2: apa tuh bacain. Apa tuh dia pengen ngomong apa tuh?
1: Kenapa sih bawa pacar tuh kan? Oh. Teman produanya enggak mau. Coba
2: coba coba. Iya sih.
1: Ya kan?
2: Gitu. Karena siapa yang komen saya sendiri?
1: Dari Haikal.
0: Haikal. Emang enggak boleh ya, Kal?
2: Kal emang kenapa kalau kalau misalnya ini bawa pacar?
1: Iya.
2: Emang Haikal suka nih sama Rizky?
1: Enggak dong.
0: Mungkin kakaknya Haikal gitu ya.
2: Mungkin.
0: Kan kita gak ada yang tahu kan.
1: Mungkin Haikal nonton ya malam hari ini.
2: Bener ya, banget nih.
1: Mungkin dia lagi kesepian. Ya kan.
0: Karena hari butuh ditemani sama orang-orang culture sih.
1: Wah, keren. Lu kalangan ceria sih
0: memang. Mana dong ini sound effectnya mana? Saya nungguin aja.
2: Gak usah. Lu too much loh.
1: Lebih baik kamu keramas.
2: Dikata-katain. Ya soalnya ini udah keras banget marah-marah.
1: Nah, kayak gini kan enggak apa-apa lu normal gitu kan tadi tuh saya kaget jujur.
0: Apa lu kaget kenapa?
2: Kenapa sih gitu?
1: Sound effect-nya.
2: Kirain kaget
0: tadi mah kayak full bener kan?
1: Full.
0: Tapi nih guys selama bulan September nih.
1: Oh gitu selama bulan puasa.
0: Belum dong. Selama bulan lebaran.
2: Oh
0: iya. Kayaknya coba sabar lu. Selama bulan September ini kalian ngelihat lagi enggak sih tren-tren gaya joget Brazil gitu. Gua ngeliat kayak udah menghilang dari peredaran.
1: Kalau gua bukan joget Brazil yang lihat aku. Enggak,
0: maksud gua yang udah enggak terlihat lagi kan. Makin banyak maksud gua kayak belum ada lagi tren-tren kayak
1: betul,
0: misalnya dance Brazil
1: iya.
0: Atau velocity itu udah menghilang betul, dari.
1: Betul. Jadi
0: bumi.
1: Buat kamu teman berdua yang memang punya apa ya yang mau dibantuin kayak kita ramein gitu ya kan.
2: Benar.
1: Seperti apa sih konten-konten yang mau diramein karena kan joget Brazil itu udah jarang banget ya kan didengar sekarang udah
0: dilihat
1: lewat tuh ya. Maaf sorry. Tuh kan sadar lagi saya.
0: Lanjut.
1: Jadi kurang lebih begitu ya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang punya ide konten ya kan atau mungkin video kamu mau kita puterin ya kan di malam hari ini. Ya kan?
0: Terus. Ayo kita terus. Ini kita kasih ngomong enggak ngomong.
2: Iya.
1: Intinya kamu bisa langsung aja teman berdua ya kirim link konten kamu. Di TikTok kita juga bisa di @produkdl atau mungkin di WhatsApp kita di
0: 0811 0811 9225
1: gitu. Dan juga ada nih yang apa ngomen di komentar
0: Kak Rizky katanya.
1: Hai Kak Rizky.
2: Halo. Oh kita sekarang bagian sama-sama penonton ya kan.
1: Yeah.
2: Dari tadi ini banyak banget yang nontonin
1: kita.
2: Wah
1: banyak nih ada.
2: Ada 8. Nih coba siapa dong? Ada siapa aja nih absen.
1: Yo, ada user 13465866.
2: Wow geger banyak banget nih.
1: Terus ada dari.
2: Ada Haikal. Ada Pabzi.
1: Ada wow.
2: Orang-orang beruntung nih? Yang namanya disebutkan.
0: Ada aku. Ada aku.
2: Hari ini. Ada aku. Iya iya. Ada
0: namanya?
2: Kamu.
0: Kamu namanya siapa? Iron.
2: Iron Man is dead. Oh Andika.
1: Ini pendengar gue juga.
2: Pendengar gue yang dari Jakarta nih Andika.
1: Jauh.
2: Kawan gue dari
0: salam
2: Jakarta
0: kenal,
2: ini.
0: Salam kenal Andika.
1: Enggak ya. Sok kenal.
0: Ya udah sih.
1: Enggak apa-apa sih.
0: Kenalan enggak boleh.
2: Enggak boleh lah kalau lu.
1: Kalau gue boleh. Sendiri kan memang
2: kayak gitu. Kalau gue enggak boleh, enggak boleh.
0: Makasih Ki ya. Udah tukeran Ki, lu kamu ini. Wah, ini kurang gede dikit. Tadi kegedean ini kurang gede dikit.
2: Iya. Jadi kalau misalnya lo biasanya minta maaf itu biasanya dimaafin enggak sih?
1: Wah,
0: ya kok langsung ini lah, gitu topiknya. Ini muter lagi.
2: Lo biasanya kalau minta maaf itu dimaafin gak sih?
1: Ya dalam masalah apa dulu?
2: Kalau percintaan.
1: Ya percintaan kan banyak sih. Masalah apa?
2: Yang paling berat deh.
1: Hah?
2: Yang paling berat.
1: Dimaafin.
2: Maafinnya gimana?
1: Pembohong.
2: Gimana coba? Maafinnya gimana?
1: Sudahlah, terima kasih ya kan. Jujur saya apa ya merasa terkucilkan di sini.
0: Kita nggak ngucilin kamu loh.
2: Nggak ada yang ngucilin
1: kamu. Tapi kamu kalian berdua sekongkol kerjasama.
0: Nggak ada. Nggak ada.
1: Tolong aku teman berdua.
0: Kenapa harus ditolong? Kita tolong aja. Bantu saya.
1: Ya Allah. Apa sih kamu dimarah?
2: Apa sih kamu dimarah?
0: Ini adalah teman berdua ya. Jangan dimarah-marah karena nanti kita juga bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Ataupun kamu punya tren-tren video yang
1: apalagi?
0: Mungkin pengen dikirim ke kita, bisa langsung aja kirim kita.
1: Kirim
0: di WhatsApp kita. Maksudnya kirim ke WhatsApp kita ya.
2: Oh,
0: di 0811-72-08-925. Atau ke Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2 atau di @pro2bdl. Kita tungguin cuma di POV.
2: Final.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Anggala Besa, teman Pro 2, dengerin semua cerita kamu malam hari ini. Cuma di cerita tutup hari Jaga Malam.

92,5/2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Malam sepi teman Pro 2 dari Yura Yunita, bukan Yura Yunani ya teman Pro 2 ya. Jadi lagu pembuka Angga malam hari ini untuk menemani kamu, menceritakan isi hati kamu teman Pro 2 ya. Hari ini teman Pro 2 di 14 September tahun 2026 hari Senin ya. Senin bukan sih? Selasa ya? Senin. Gue kok takut salah ya teman Pro 2 ya. Nah, kamu gimana kabarnya teman Pro 2? Hari ini apakah kamu sudah menatap bintang-bintang dan langit? Kalau iya teman Pro 2, ada fenomena langka nih baru-baru ini sempat kerekam 1 menit atau 2 menitan gitu. Ada konjungsi Venus dan bulan sabit yang menghiasi langit Indonesia, termasuk menghiasi langit Lampung ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu perhatikan nih ya, tadi mungkin sekarang masih kali ya, bulan sabitnya itu seperti memeluk bintangnya. Wow, ternyata bulan dan bintang yang jauh nih ya bisa ketemu juga gitu, walau cuman beberapa menit. Semoga aja kamu juga bisa bertemu nih ya dengan pasangan kamu yang cocok gitu. Malam hari ini kalau kamu mau cerita teman Pro 2, cerita apapun, masih Angga tungguin tentunya. Dan baru aja Angga buka, bukan masih tungguin, baru aja Angga buka buat kamu cerita nih teman Pro 2 ya. Tema kita sepertinya malam hari ini lebih kepada hubungan aja ya. Kita simpel aja ya. Yang berat-berat udah kita laluin tadi siang teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu mau cerita apapun itu, bakal Angga tungguin tentunya cerita kamu teman Pro 2. Tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: The open my skies.
1: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan kendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
3: Teman terbaik kamu. Kedua dari Bandung Ampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 9,5 FM.

92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan Anggala Biasa Teman Pro 2 di Cerita Mantap Hari. Malam hari ini kalau kamu mau cerita boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Udah ada beberapa teman Pro 2 nih yang cerita di WhatsApp kita ya. Angga bakal bukain perlahan-lahan. Asli. Terus ada di WhatsApp kita di 0851-4227 sekian-sekian. Malam Kak Angga gak mau curhat tapi pingin mau dengerin lagu-lagunya aja. Oke, siap. Lagu-lagu udah disiapkan ya sama MD kita ya. Semoga aja kamu suka ya. Terus di bawahnya lagi ada Cilia. Cilia, lucu banget namanya Cilia. Halo Kak Angga, aku pengen denger lagunya Pertiwi dari Yura, boleh gak? Sepertinya kita belum ada lagu Pertiwi ya, teman Pro 2 ya. Nanti kamu mungkin bisa komen di Instagram kita, ataupun nanti komen terus, biar lagunya masuk nih ya, ke playlistan kita gitu. Terus di bawahnya ada dari 0811 571. Angga, semangat ya. Oke, siap. Semangat juga ya buat kamu. Selalu suka kalau ada orang yang menyemangati. Rasanya tuh kayak nirwana aja.

0: belanjanya udah semua kan. Dan kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join.

0: Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
1: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua di Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga sejauh ini ya, teman Pro 2 ya. Semoga malam hari ini semua overthinking kamu hilang dan kamu bisa tidur nyenyak, pulas dan aman. Dan semoga kita sama-sama bisa menjaga bumi dan sama-sama bisa menjaga diri. Yaudah, terakhir dari Angga, Last Division Expressionless Only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ingin berpisah.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa pamit teman Pro 2. Jangan overthinking, mendingan tidur sekarang juga. Sekali udara tetap udara. And bye-bye semuanya. Selamat istirahat ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Terbaik, terbaik, terbaik, terbaik, terbaik, terbaik, terbaik, terbaik kamu.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya.

0: Sial, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo? Halo?
3: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
4: Jurnal-jurnal menyebalkan.
5: Mau kemana itu?
2: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
5: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, sampai di sini kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 103,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali udara tetap udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, Brigar, di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Dari studio, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selalu mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan.

Kita berjumpa kembali di Wai Kanan pagi ini. Dan tentunya juga di pagi hari ini, bagi kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan sholat ibadah subuhnya, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, pagi hari ini insya Allah di pukul 5.15 kita akan mendengarkan yaitu murotal dari program 1 RRI Berlambung, dan juga di pukul 5.15 insya Allah kita akan mendengarkan mutiara pagi. Di pukul 6 nanti akan dilanjutkan dengan berita daerah Lampung pagi dari program 1 RRI Bandar Lampung. Segera saja kita bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat berkarkan.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali hadir menyapa Anda dalam Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita awali dahulu kebersamaan hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan mendengarkan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian Islami yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait manusia akan ditanya. Bersama dengan sumber Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-709. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kita kembali berjumpa dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Sampai nanti pukul 6 pagi kami akan hadirkan untuk Anda tentunya sharing ilmu dan juga diskusi bersama dengan narasumber yang tentunya juga hari ini akan mengangkat tema terkait manusia akan ditanya bersama dengan narasumber Dr. Andes Haji Repianto. Baik pendengar, bicara terkait dengan manusia akan ditanya, ini menjadi pengingat bahwa memang kita seringkali sibuk memikirkan apa yang ingin kita dapat, bagaimana mendapatkan harta yang lebih banyak, kedudukan yang lebih tinggi, kehidupan yang nyaman, dan masa depan yang lebih baik. Tapi ada satu hal yang terkadang kita lupakan, suatu hari nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan tentunya apa yang sudah kita jalani di dunia ini kelak akan ditanya. Tema ini yang tentunya juga akan menjadi pembahasan kita sampai nanti jam 6 pagi. Dan Anda juga silakan untuk bergabung bersama kami, untuk bergabung melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720909. Kita sudah tergabung bersama dengan narasumber pada hari ini, Dr. Andes Haji Repianto. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah hari ini sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak Ustadz sudah bergabung bersama kami dan juga sharing ilmu pada hari ini terkait tentunya manusia akan ditanya. Ini menjadi pengingat di hidup kita yang terkadang kita melalui dari buka mata hingga menutup mata kembali. Terkadang kita lupa bahwasannya apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya nantinya. Tetapi tentu ini menjadi sebuah pengingat bahwasannya apa yang kita lakukan harus semuanya berdasarkan meminta berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita buka diskusi pada hari ini Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait manusia akan ditanya. Silahkan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Allahu aidan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kembali kita bertemu dalam program Mutiara Pagi. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang manusia akan ditanya. Sebagaimana kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta seluruh alam semesta ini, Allah Razik, Allah pemberi rezeki, telah memberikan banyak anugerah kenikmatan kepada manusia. Allah berikan manusia kebutuhan-kebutuhannya, manusia Allah berikan menyempurnakan dengan berbagai karunia yang Allah berikan kepada manusia. Begitulah Allah menggambarkan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati. Sesungguhnya kata Allah, Allah telah muliakan keturunan atau anak Bani Adam ini, ya. Kemudian Allah angkat di daratan dan di lautan dan diberikan rezeki yang baik-baik. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan hidup manusia ini pastilah Allah sebagai pemberi nikmat, sebagai Tuhannya manusia ini akan menanyai tentang segala nikmat yang dianugerahkan, ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Takasur tadi, surat Takasur ayat 8 ayat terakhir yang mengatakan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kamu akan ditanya tentang berbagai nikmat pada hari kiamat kelak. Jadi memang manusia itu adalah manusia yang dimintai pertanggungjawaban, ya. Berbeda dengan makhluk yang lain seperti hewan, seperti makhluk-makhluk yang apa namanya yang tidak ada pertanggungjawaban ke dalam kehidupannya. Ya, malaikat hanya beribadah, ya. Setan sebagai makhluk yang suka menggoda manusia, ya. Nah, oleh karena itu sebagai manusia tentu Allah akan menanyai segala apa-apa yang telah Allah berikan. Allah telah menurunkan syariatnya, Allah turunkan para nabi dan rasulnya, tentu ini adalah semua anugerah bagi manusia. Nah, tinggal bagaimana manusia itu mensikapi kehidupannya, ya. Bahkan juga kenapa, apakah manusia akan ditanya, benar seperti digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumil kiamah, di hari kiamat, sebelum ditanya 4 perkara, ya, tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, dan juga tentang hartanya, ya. Bahkan tentang hartanya ini manusia akan ditanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia akan belanjakan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ini menunjukkan bahwa manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tentu menyadari tentang kehidupan ini, maka manusia perlu melakukan perbuatan ini berdasarkan tuntunan para nabi, tuntunan rasul, ya, tuntunan dari Al-Qur'an, agar amal-amalnya itu diterima atau amal-amalnya itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 23, Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan merekalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang inilah kemudian manusia memang perlu, ya, membekali diri, ya, perlu menjadikan kehidupan ini, ya, sebagai satu kesempatan untuk beramal soleh, ya, beramal yang mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya agar menjadi amal yang soleh, amal yang diterima, bukan amal yang mardud atau amal yang ditolak. Jadi kita beramal ini pengen adalah amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amal yang mardud atau yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin sebagai pengantar bagi kita semua untuk menjadi bahan renungan kita semua, bahwa hidup ini memang ada pertanggungjawaban. Mungkin itu sebagai pengantar, Mbak.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk mukadimah yang sudah diberikan. Ini pun menjadi pengingat bahwa memang nantinya ada 4 hal, ya Ustaz, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Mulai dari umur, kemudian jasad kita, ilmu, dan juga harta. Nah, ini kita juga mengundang serta untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami lewat line telepon atau juga di WhatsApp-nya. Baik, nah kali ini sudah ada pertanyaan Ustaz dari Reni yang ada di Sukarame. Ustaz, kita seringkali memang lalai saat ada di dunia, merasa bahwasannya masih muda, masih banyak tabungan usia. Bagaimana caranya Ustaz untuk mengingatkan diri dan juga tentunya orang-orang sekitar seperti teman-teman bahwasannya kita itu untuk umur tidak ditentukan dari angka. Begitu Ustaz, mohon pencerahannya.
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi memang salah satu apa namanya persoalan bagi anak-anak muda khususnya, ya, memang itu adalah masa waktu, masa muda atau masa luang, ya. Sesungguhnya memang karena anak muda kan belum banyak tuntutan, belum ada kewajiban-kewajiban yang ini, ya, mungkin dia masih bersifat pribadi, ya. Kalau anak muda itu memenuhi kebutuhannya, belajarnya, tugas-tugas sekolahnya, tugas kuliahnya, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mengisi luang, masa luang itu. Jadi salah satu pertanyaan tadi adalah masa muda. Bagaimana masa muda, ya? Bagaimana kita mengisi masa muda itu? Dan kita tahu bahwa urusan kematian itu tidak diukur dengan umur ya. Tidak berdasarkan daftar apa namanya? daftar urut ya. Misalnya yang tua dulu ya. Yang belakangan yang muda tentu tidak, tetapi berdasarkan ketetapan ya. Ijaja ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastakhiruna. Jadi kalau sesuatu ajal itu sudah terjadi pada diri seseorang, apakah dia masih anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, tentu tidak akan bisa lagi dihindari atau dimajukan atau diakhirkan. Jadi memang begitulah ketetapan, ya, karena itu adalah hal-hal yang sifatnya goib, ya, karena rahasia ilahi, ya. Rahasia ilahi termasuk tentang kelahiran, kematian manusia itu adalah hal-hal yang bersifat qada, ketetapan Allah yang sudah tercatat di lauh mahfuz ya. Ya, sejak azali manusia memang sudah ditetapkan tentang kelahiran, kematian dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana anak-anak muda ini perlu menyadari bahwa kalau anak muda mereka menggunakan waktunya dan masa mudanya dengan baik, maka tentu ini menjadi kesuksesan, karena dia akan beruntung ya, karena dia telah melewati masa remajanya, masa mudanya dengan kebaikan ya. Maka dalam satu hadis pernah digambarkan bahwa Allah itu sangat takjub kepada anak muda yang sejak remaja, sejak masa kecilnya tumbuh menjadi pemuda yang beriman, pemuda yang bertakwa. Nah, ini perlu diberi motivasi ya, bahwa Allah senang kepada anak-anak muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk motivasi yang diberikan kepada kami tentunya ya, anak-anak muda yang selalu bisa untuk memanfaatkan, apalagi kalau masih muda itu energinya masih full begitu ya Ustadz. Kemudian juga mungkin masih bisa memanage waktu dengan baik, dari segi kecerdasan juga bisa untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baik ya. Justru itu yang menjadi bekal dan pondasi begitu ya Ustadz ya, harus berbuat lebih. Kalau memang harus bisa dari muda, kenapa harus tunggu tua dulu ya Ustadz ya?
1: Betul.
0: Baik Ustadz, ini kemudian kita juga ada pertanyaan kembali Ustadz dari Rio di Pramuka. Baik Ustadz, setiap yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia. Dan ada perkataan yang saya selalu ingat bahwasannya orang yang cerdas adalah yang mengingat kematian. Tapi bagaimana ya Ustadz, supaya kita itu menyikapi kematian bukan dengan ketakutan, tetapi tentunya dengan menyiapkan bekal. Karena banyak banget yang mungkin kita merasa dengan kematian kita takut ya Ustadz ya, takut merasakan atau takut kehilangan apa yang dimiliki gitu. Bagaimana caranya Ustadz menyikapi hal itu bukan dengan ketakutan, tapi dengan inilah orang yang cerdas sih memang yang mengingat kematian.
1: Baik, terima kasih. Jadi ini luar biasa ya. Jadi memang kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi memang jelas dalam Quran bahwa setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut, pasti akan mengalami kematian. Jadi memang hidup kita di dunia ini sebentar ya. Hidup kita ini sebentar ya, ibarat orang yang sedang bepergian atau bermusafir ya. Istirahat sejenak di suatu tempat terminal, misalnya di rest area, setelah itu kita akan pergi lagi. Jadi memang begitulah sebenarnya kita hidup di dunia ini, memang singkat dan tidak lama ya, yaitu di waktu yang sangat pendek ya. Nah tentu benar seperti dikatakan tadi bahwa orang yang cerdas itu orang yang tentu menyiapkan hidupnya, menyiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Ini benar dan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man aqyas? Ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Jadi Rasulullah ditanya, siapakah orang yang cerdas itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang cerdas itu digambarkan di dalam hadis ini adalah yaitu yang pertama adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya, mengendalikan segala kecenderungan hawa nafsunya yang membawa dia kepada keburukan, ya, dan orang-orang yang mempersiapkan beramal untuk setelah kematian. Ya. Jadi dia melakukan bekalan atau melakukan amal-amal sebagai bekalnya untuk menghadapi setelah kematian. Jadi ini dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang punya gelar tertentu, punya posisi tertentu, punya pengikut tertentu, jumlah tertentu, punya dan sebagainya, ya. Tetapi orang cerdas itu adalah orang yang di dalam menjalankan kehidupannya, ya, dia mampu mengendalikan pertama adalah hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bagi manusia itu bisa menjadi musuhnya, bisa menjadi dia mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, ya, mengantarkan atau mendorong satu perbuatan yang tidak baik, ya, yang kita kenal dengan nafsul amarah, ya. Kalau nafsul amarah itu artinya nafsu yang mengajak kepada keburukan, ya. Nah, kemudian beramal. Nah, beramal ini artinya dia mengukir, ya, artinya menjalankan atau melakukan berbagai amal-amal yang amal itu akan menjadi modalnya, ya, menjadi investasinya ketika dia sudah meninggal dunia, ya. Dengan dia, bagi orang Islam tentu dia punya kewajiban untuk membaca Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dia wajib untuk mengikuti Rasulnya sebagai teladan hidupnya, ya kan? Mengikuti petunjuk Allah, ya, sebagaimana Quran menjadi referensi dalam hidup manusia, kan? Artinya dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, inilah orang yang cerdas, ya. Orang yang sukses, orang yang yang dianggap sebagai orang yang, nah, karena kematian itu memang sesuatu yang pasti dan tidak ada yang mengetahuinya kapan datangnya, maka yang terbaik adalah orang yang mempersiapkan dirinya, ya. I'dad liyaumil akhir. Jadi sebagaimana ketika Imam Ali radhiyallahu an ditanya oleh sahabatnya tentang orang yang takwa, man huwa takwa, siapakah orang takwa itu, maka Imam Ali mengatakan al isti'dad li yaumir rahil. Jadi salah satu 4 ciri orang takwa itu kata Imam Ali radhiyallahu an yaitu orang-orang yang isti'dad, jadi mempersiapkan amalnya untuk kehidupan setelah kematian. Ini penting untuk kita sampaikan betapa pentingnya kita melakukan i'dad atau persiapan, ya. Karena sekali lagi bahwa hidup di dunia ini bukan tanpa pertanggungjawaban, ya. Tetapi adalah hidup berdasarkan pertanggungjawaban. Mungkin gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini mengingatkan kita bahwasanya memang apa yang kita lakukan semuanya dimintai pertanggungjawaban, begitu ya Ustadz, ya. Terima kasih. Kali ini juga sudah ada yang bertanya kembali Ustadz, masih di line WhatsApp-nya. Kali ini ada Tony yang ada di Pramuka. Ustadz, sekarang kan ilmu dan teknologi berkembang begitu cepat. Mau mendapatkan ilmu juga bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Bagaimana Ustadz caranya agar ilmu yang kita miliki memang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan hidup orang banyak, serta jadi nilai ibadah, bukan justru ilmu ini membuat kita menuhankan pemikiran kita sendiri dan merasa paling benar sehingga jauh dari Allah. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Baik, terima kasih, ya, dari Mas Tommy, ya, tadi bahwa salah satu yang kita mohon sebenarnya dalam hidup ini adalah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Itu ada doanya, Allahumma nas'aluka ilman nafian. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu ini bisa jadi bermanfaat atau tidak bermanfaat ya. Maka kita pengen mengisi proses belajar kita ya, mendapatkan ilmu ini dengan cara agar kemudian ilmu itu bermanfaat. Nah, agar ilmu bermanfaat, maka tentu harus didasari keikhlasan ya. Dengan niat bahwa apa yang kita dapatkan atau yang kita pelajari ya, ini dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan agar kemudian ilmu ini kelak akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai kemudian ilmu itu seperti apa, debu saja hilang ya. Ketika debu itu nempel di jalan, kena air hilang ya, atau kena angin dia kemudian terbang ya, tidak ada. Nah, ini kita bermohon kepada Allah agar kemudian agar ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Nah, tentu yang kita butuhkan adalah seperti itu, menjadi orang-orang yang berilmu yang kemudian dengan ilmu itu kita bisa memberikan manfaat. Nah, dengan kemanfaatan itu maka kita akan dinilai sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'hum linnas. Ya, sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anfa'uhum linnas, yaitu orang yang bermanfaat ya. Nah, oleh karena itu tentu kita sangat berharap ya dalam proses belajar ya, dalam proses menuntut ilmu, maka yang dihasilkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk kebaikan, ilmu untuk kemanfaatan ya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan ilmu ini betul-betul ya kita dapatkan dengan penuh kesadaran, dengan dasar keikhlasan ya, kemudian ilmu itu kemudian bisa kita amalkan. Nah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi ya ilmu itu, tapi juga untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Maka ketika empat pertanyaan tadi dalam hadis Rasulullah SAW tadi, empat pertanyaan yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu tentang ilmunya, ya, bagaimana dia menggunakan ilmunya itu, ya, apakah ilmu itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri, apakah ilmu itu digunakan untuk kecurangan, ya, orang yang ngerti hukum tapi mempermainkan hukum. Nah, ini artinya dia tidak bermanfaat ilmu itu. Gunakan ilmu teknologi, bukan teknologi untuk kebaikan kemakmuran masyarakat, tapi teknologi untuk menghancurkan misalnya. Nah, tentu ini bertentangan. Jadi orang belajar ilmu apalagi ya, tentu ilmu itu bisa memberikan nilai kemanfaat bagi manusia. Kita belajar ilmu pendidikan. Nah, pendidikan ini agar kita baik di dalam melakukan pendidikan terhadap orang lain. Kira-kira begitu. Termasuk kita belajar ilmu politik. Ilmu politik itu untuk politik kebaikan ya. Untuk politik kemajuan, bukan politik untuk menghancurkan atau mencederai, seperti itu mungkin.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tadi juga sudah disampaikan sebuah doa ya Ustadz ya, supaya ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Masya Allah. Tentunya kita juga diberikan pendidikan yang layak oleh orang tua kita. Memang cita-citanya adalah agar bermanfaat bagi diri kita, dan insya Allah juga bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu ya Ustadz ya. Dan semoga kita semua yang sedang mendengar ini diberikan keberkahan, ilmu yang sudah diberikan, kemudian juga pendidikan yang sudah dibekali oleh orang tua, ini semuanya bisa untuk bermanfaat bagi diri sendiri terutama, dan juga orang-orang lain. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk pencerahan ya. Selanjutnya ini juga sudah ada pertanyaan kembali dari putra yang ada di Pahoman. Ustadz, bagaimana seorang muslim menyikapi rezeki, baik itu yang sedikit maupun yang banyak, agar keduanya sama-sama jadi jalan menuju keberkahan. Masya Allah. Yeah. Baik, terima kasih untuk pencerahannya, mohon dit.
1: Ya, baik. Untuk putra ya, jadi berkaitan dengan rezeki ya, memang rezeki ini kan salah satu dari wewenang Allah ya, hak prerogatif Allah untuk memberikan rezeki bagi manusia. Dan memang setiap setiap makhluk itu pasti sudah ada rezekinya ya. Wa ma min dabbatin illa ala rizquha. Jadi Allah berikan jaminan bagi manusia, bagi makhluk untuk mendapatkan rezekinya. Cuman memang ada yang rezekinya dilapangkan, artinya diluaskan ya, dan ada yang dibatasi ya. Jadi ada wa yabsutu rizqa wa yabsutu rizqa wa yaqdir. Jadi ada yang memang diberikan kelapangan, kemudahan, keluasan sehingga dia menjadi orang yang kaya misalnya, menjadi orang yang konglomerat ya dengan rezekinya itu. Dan ada orang yang ya diberikan kekurangan, diberikan dibatasi rezekinya sehingga hidup di dunia ini memang pasti ada yang kaya dan miskin. Itu memang sunatullah ya, bahwa ada orang yang rezekinya terbatas, ada orang yang rezekinya luas, lapang gitu. Nah, tentu yang terbaik adalah bagaimana dia merespon dengan rezeki itu. Apakah rezeki itu untuk kepentingan dirinya saja, atau untuk hal-hal yang hura-hura, atau untuk memberikan kemanfaatan. Karena empat pertanyaan yang ditanya oleh Allah itu nanti adalah tentang rezekinya, tentang hartanya, tentang malnya ya. An malihi, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan. Jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang kaya tentu adalah orang yang paling lama nanti perhitungannya, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia harus mempertanggungjawabkan seluruh harta yang dia dapatkan ya. Nah, itu pasti akan seperti itu. Maka orang-orang kaya tentu orang yang paling banyak pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapatkan dan kemudian kemana dia belanjakan. Oleh karena itu dalam mensikapi ini, maka sikap kita adalah yang kita kenal dengan sikap ridho atau qanaah ya. Qanaah itu artinya orang yang menerima ya, menerima ketetapan Allah itu tentang rizki itu, artinya dia merasa cukup ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan ya. Nah, jadi kalau dia dapatkan tidak sesuai dengan harapannya, dia ridho, dia menerima ya. Maka salah satu juga yang ketika Imam Ali ditanya oleh sahabatnya tentang orang takwa, Imam Ali mengatakan ar-ridho bil qalil. Jadi ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit ya. Jadi banyak alhamdulillah, sedikit dia bersabar. Dia cukup merasa bersyukur bahwa Allah masih memberikan karunia. Jadi sikap kita di dalam menerima ketetapan yang memang itu adalah hak prerogatif Allah, prerogatif Allah ya, bahwa Allah yang memberikan rezeki bagi manusia, maka kita bisa menerimanya dengan lapang dada ya. Qanaah artinya merasa cukup dengan pemberian. Jadi jangan sampai kita akhirnya terjatuh pada penyimpangan, pada pelanggaran-pelanggaran. Misalnya terjadinya kasus korupsi ya, di antaranya adalah bisa jadi karena ambisi-ambisi duniawi ya. Melihat temannya yang sudah punya kendaraan, mobil mewah, nah dia berupaya walaupun akhirnya dia terjatuh pada pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Manusia tidak mampu mengendalikan kecenderungan hawa nafsunya. Mungkin itu Pak ya, untuk putra ya.
0: Iya betul Ustaz. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Memang ya manusia ini penuh dengan hawa nafsu begitu ya Ustaz ya. Amat disayangkan jika tentunya ternyata hawa nafsu itu membawa kita kepada kemudaratan, sehingganya apa yang dibekali ini malah menjadi hal yang kurang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Iwan di Kota Baru. Pak mau tanya, apakah maksudnya kalimat akhlak lebih baik dari ilmu pengetahuan? Terima kasih Ustaz.
1: Iya, akhlak lebih baik dari pengetahuan ilmu. Jadi kalau akhlak itu artinya perilaku ya, perilaku yang nampak ya. Kalau menurut Imam Ghazali itu tasdurul af'al bisuhulah. Jadi perilaku yang nampak. Sedangkan ilmu itu artinya pengetahuan. Maka ketika ilmu itu membentuk perilaku, maka tentu tingkatannya lebih tinggi ya. Dia bukan hanya sekedar pengetahuan saja sebagai ilmu, tapi dia sudah membentuk perilaku. Jadi kalau dia tahu bahwa hidup itu misalnya membuang sampah itu harus pada tempatnya, itu di dalam dirinya itu ada pengetahuan. Tapi akan dibuktikan perilaku ilmu itu dengan perilakunya. Apakah dia ketika membuang sampah sembarangan atau tidak? Ketika dia betul-betul sudah menempatkan sampah itu pada tempatnya, berarti dia sudah berbuah menjadi akhlak ya. Jadi akhlak itu artinya perilaku yang nampak ya, yang dimana tentu akhlak baik ketika ilmunya juga didasari ilmu yang baik ya. Jadi ketika ilmunya dia sudah tahu bahwa bangun pagi itu sehat, menyehatkan dan berkah, maka dia harus bangun pagi dan menjalankan aktivitas. Kalau dia tidur, berarti dia belum memahami, baru tahu ilmunya tapi belum mampu mengamalkan. Nah memang tingkatan ilmu itu ketika sudah diamalkan itu tentu lebih tinggi ya, lebih tinggi nilainya dibandingkan hanya sekedar pengetahuan atau sekedar ilmu saja. Nah dengan demikian maka akhlak itu ya harus didasari ilmu ya, harus didasari ilmu. Jadi seseorang itu akan mampu menampilkan akhlaknya ya. Maka kenapa Rasulullah disebutkan oleh Aisyah dengan kata-kata khuluqul Quran, akhlaknya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu sudah menjelma dalam pribadi Rasulullah SAW. Sudah tergambar di dalam perilaku Rasulullah SAW. Nah, itu artinya akhlaknya itu lebih besar ya. Lebih tinggi kedudukannya dibandingkan hanya sekedar pengetahuan. Nah, mungkin itu Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak Ustaz. Ini ada pertanyaan juga yang Masya Allah menggelitik sekali Ustaz. Ini dari Fitri yang ada di Pringsewu. Ustaz, bagaimana caranya agar saat kita merasa empat hal tadi, umur, jasad, ilmu, harta yang kita gunakan itu sudah baik, tapi jangan sampai kita ngerasa sudah cukup dan bahkan merasa sombong, ah sudahlah ini sudah cukup, ah saya sudah sangat baik nih untuk membekali diri. Gimana caranya Ustaz untuk menghindari diri merasa sudah paling baik, sudah merasa cukup dengan bekal-bekal yang dimiliki? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya.
1: Baik, jadi merasa cukup ini sebenarnya tidak baik ya. Jadi orang yang merasa dirinya sudah cukup sehingga dia tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi bertanya ya, karena dia merasa sudah merasa cukup ya. Nah, merasa cukup ini tentu nanti akan mengabaikan ya orang lain, merendahkan orang lain ya, mungkin akan muncul sikap sombong ya, dia tidak butuh orang lain, dia tidak butuh bantuan orang lain, dia tidak butuh nasihat orang lain ya. Nah, ini orangnya berarti dia sudah jatuh pada hal-hal yang akan merendahkan dirinya ya, karena dia merasa cukup. Nah, oleh karena itu penting ya, di dalam diri kita ini ya, kita harus terus beramal, terus berusaha ya, tidak boleh merasa cukup. Karena merasa cukup akhirnya dia menjadi orang-orang yang ya tadi mungkin dia bersifat apa namanya menolak ya. Menolak apa nasihat orang lain, menolak ini orang lain ya. Artinya karena kita manusia ini kan sesungguhnya saling membutuhkan ya. Saling dan manusia itu adalah memiliki kekurangan yang jelas. Manusia itu pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah, bagaimana kemudian dia meningkatkan potensi kelebihannya itu ya dan mengeliminir kekurangan dalam dirinya gitu. Tidak boleh merasa pada posisi sebagai orang yang merasa cukup ya. Karena merasa cukup itu nanti akan menimbulkan sikap sombong ya. Merasa sudah cukup, tidak butuh orang lain ya, tidak butuh nasihat orang lain dan sebagainya. Mungkin itu Mbak, ini jadi sikap yang harus dikedepankan ya. Bahwa manusia itu pasti ada sisi kekurangan dan ada sisi kelebihannya. Tinggal bagaimana ikhtiar kita itu, maka istilah Quran itu kan bahasa Qurannya kan fastabiqul khairat ya. Jadi terus ya berupaya untuk fastabiqul khairat, untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan terus gitu ya. Terus baru kalau dia sudah meninggal lah sudah selesai ya. Terus dia menggunakan waktunya untuk beramal soleh. Kalau sudah meninggal sudah selesai. Berarti orang seperti itu dia terus ya tidak pernah merasa cukup. Terus dia berambisi untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang dekat kepada Rasulullah dan seterusnya ya seperti itu. Dan dia terus beramal. Jadi nggak pernah boleh merasa cukup ya dengan apa yang ada. Kecuali dalam konteks tadi ketika Allah memberikan rezeki, ya dia merasa qanaah ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah, itulah Ustaz.
1: Demikian, Mbak.
0: Baik, kita tentunya juga harus selalu belajar karena memang kita juga pasti menemukan hal-hal baru lagi, begitu Ustaz ya, dengan tantangan-tantangan yang baru dan bagaimana kita bersungguh-sungguh. Tadi Ustaz juga menyampaikan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, begitu ya Ustaz ya, sampai dengan batas usia kita dan dengan tentunya bekal yang kita miliki. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar. Dan kita sudah berada di ujung perjumpaan kita pada hari ini. Kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan tema hari ini, manusia akan ditanya. Silakan Ustadz.
1: Baik, demikianlah para pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup itu adalah pertanggungjawaban. Setiap rezeki, setiap karunia yang Allah berikan ya tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mari kita gunakan ya nikmat itu, kita gunakan untuk kebaikan, kita manfaatkan untuk kebaikan dunia kita, akhirat kita, kebaikan untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, dan kita fastabiqul khairat ya, terus berlomba-lomba di dalam beramal karena kita tidak tahu ya karena nanti pastilah ada waktunya, ada batas akhirnya kehidupan ini yang dan itu tidak ada yang tahu ya, bahwa rahasia kapan manusia itu akan sampai pada titik akhirnya manusia tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah lah yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Oleh karena itu mari kita ambil hikmahnya, kita jadikan sebagai satu kesempatan untuk selalu menambah kebaikan. Demikian, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto untuk sharing pada hari ini terkait dengan manusia akan ditanya. Ini akan selalu menjadi pengingat bahwasannya kita juga akan menemui masa di mana kita juga sudah menutup usia, dan bagaimana dengan bekal yang sudah kita miliki, apakah sudah cukup ataukah belum, tentunya itu akan ditanya oleh Allah SWT atas pertanggungjawabannya. Terima kasih banyak Ustadz dan semoga sehat selalu, selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Sesaat lagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi edisi Selasa 15 September 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong generasi muda memperkuat literasi keuangan agar mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital secara produktif. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong generasi muda memperkuat literasi keuangan agar mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital secara produktif. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong generasi muda memperkuat literasi keuangan agar mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital secara produktif. Menurut Gubernur, Lampung memiliki potensi besar melalui kekayaan komoditas dan bonus demografi. Potensi tersebut perlu didukung kemampuan mengelola keuangan dan memanfaatkan teknologi. Mirza menilai perkembangan layanan keuangan digital harus diikuti dengan pemahaman masyarakat agar penggunaannya aman, bijak, dan memberikan manfaat ekonomi. Data Survei Nasional Literasi dan Keinklusi Keuangan 2026 mencatat, indeks literasi keuangan Lampung mencapai 72,29%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 90,94%. Artinya, akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah cukup luas, namun masih perlu diimbangi kemampuan memahami dan mengelola keuangan. Perkembangan transaksi digital juga terlihat dari penggunaan KRIS. Hingga April 2026, jumlah mersan KRIS Lampung mencapai sekitar 889 ribu. Gubernur berharap generasi muda tidak berhenti sebagai pengguna layanan pembayaran digital. Mereka didorong memanfaatkan teknologi untuk membangun usaha, menciptakan produk, dan menghasilkan pendapatan.
2: Gen Z di kita ini ada 24,7%, mungkin hampir 2.300.000 orang Gen Z. Dan mereka ini, Gen Z dan post-Gen Z, jumlah merchant kris di Provinsi Lampung 889 ribu. Ini apa artinya? Transaksinya sangat besar yang kita inginkan. Transaksi besar ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Kita ingin ke depan kris-kris ini dimiliki oleh generasi-generasi muda kita. Bukan hanya bayar kris, tapi orang masuk kris. Ini yang akan kita pelajari ya. Pengetahuan tentang komoditas, ya, ada harus tahu. Bonus demografi kalian, akses handphone, dan pengetahuan tentang literasi keuangan-keuangan. Kita gabungkan, ini akan menjadi kekuatan ekonomi Provinsi Lampung ke depan.
1: Upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan bonus demografi sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Terlebih, Lampung memiliki berbagai komoditas unggulan yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penguatan literasi keuangan dapat membuat generasi muda lebih siap mengambil peluang ekonomi. Dengan kemampuan finansial dan teknologi yang baik, anak muda diharapkan semakin banyak tampil sebagai pelaku usaha dan penggerak ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan kris di Provinsi Lampung terus meluas. Hingga Juli 2026, nilai transaksi kris tercatat mencapai 2,36 triliun rupiah dengan volume 26,4 juta transaksi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ya, dari data yang kami miliki, per Juli 2026 jumlah merchant yang sudah
4: mengaksi kongrespon kod Indonesia standar atau KRIS di Provinsi Lampung mencapai 2,36 triliun rupiah hingga Juli 2026. Transaksi tersebut tercatat sebanyak 26,4 juta kali dengan jumlah merchant yang menggunakan KRIS mencapai sekitar 916 ribu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan peningkatan penggunaan KRIS menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Menurutnya, peningkatan transaksi digital perlu diikuti dengan penguatan literasi masyarakat. Pengguna tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi pembayaran, tetapi juga memahami aspek keamanan dan perlindungan dalam bertransaksi.
3: Ya, dari data yang kami miliki, per Juli 2026 jumlah merchant yang sudah mengadopsi KRIS di Provinsi Lampung telah mencapai 916 ribu merchant dengan nilai transaksi mencapai 2,36 triliun dan volume transaksinya mencapai sebesar 26,4 juta transaksi.
4: Bank Indonesia Provinsi Lampung juga terus memperluas pemanfaatan KRIS pada berbagai sektor, salah satunya melalui implementasi smart

0: BRT Institut Teknologi Sumatera yang menggunakan Cristep berbasis teknologi NFC. Pada tahap awal, layanan Smart BRT tersebut melayani rute kampus ITERA hingga Mall Bumi Kedaton. Implementasi Cristep menjadi bagian dari pengembangan sistem pembayaran digital sekaligus perluasan penggunaan Kris pada layanan transportasi. Agung Gazaldi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang program pemerintah Operasi Pasar Murah yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI.
2: Saya Rahmat, buat pembeli memang enak, tapi warung kecil jadi sepi. Harusnya pedagang warung juga dikasih pasokan murah biar bisa jualan sama harganya.
3: Saya Sela, saya senang banget, uang belanja jadi lebih hemat. Sisa kembaliannya bisa dipakai buat ganti beli kebutuhan anak sekolah.
1: Penetrasi pasar murah yang diselenggarakan Perumbulok bersama pemerintah Kabupaten Waikanan berjalan lancar dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Gudang Bulog Waik Pisang Kabupaten Waikanan, Lukman, menyatakan kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga. Pelaksanaannya selalu mengacu pada aturan serta jadwal dari pemerintah daerah dengan menggandeng jajaran TNI Polri guna memastikan kelancaran dan keamanan di lapangan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
4: Untuk sampai saat ini kita masih melaksanakan pasar murah dengan acuan
5: program penetrasi pasar murah yang diselenggarakan Perum Bulog bersama pemerintah daerah Kabupaten Waikanan berjalan lancar dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Gudang Bulog Wai Pisang Kabupaten Waikanan, Lukman, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga. Pelaksanaannya selalu mengacu pada aturan serta jadwal dari pemerintah daerah dengan menggandeng jajaran TNI Polri guna memastikan kelancaran dan keamanan di lapangan. Dalam setiap pelaksanaannya, Lukman mengatakan Bulog secara kontinu mendistribusikan berbagai komoditas penting seperti beras dan minyak goreng. Adapun kemasan minyak goreng tersebut dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yaitu di angka Rp12.000 per liter, agar tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengenai ketersediaan stok, Bulog menyiapkan pasokan sebanyak 1 hingga 2 ton per kegiatan yang disesuaikan langsung dengan permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan berdasarkan kebutuhan real di tiap lokasi.
4: Ya, sudah Mas, untuk sampai saat ini kita masih melaksanakan pasar murah dengan acuan dari Pemda Waikanan Mas, serta melibatkan TNI juga Polri apabila dia akan melakukan pasar murah, kita bantu dengan berasnya. Kalau untuk saat ini, Bulog menyediakan minyak goreng, Mas. Kalau harga jualnya, kita ada harga head, Mas. Jadi ya sekitar 12 ribuan. Ya, kalau sangat baik, Mas, karena operasi pasar ini kan dibatasi sesuai dengan pengajuan dari Pemda, sekitar ya paling banyak sekitar 1 ton, 2 ton gitu. Kalau memang lebih ya nanti ya kita gelar pasar murah lagi gitu Mas, paling begitu sistemnya, nggak bertonton gitu, secukupnya aja tergantung pengajuan dari Pemda setempatnya.
5: Lebih lanjut Lukman menambahkan, tingginya animo warga membuat program pasar murah ini terbukti mampu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaku UMKM Warung Makan Anna Hasanah di Waikanan berharap hasil sensus ekonomi 2026 menjadi dasar kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada usaha kecil. Ia pun menghimbau sesama pelaku UMKM untuk aktif berpartisipasi dan menyukseskan pendataan tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Warung Makan Anna Hasanah berharap sensus ekonomi mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada UMKM. Menurutnya, hasil pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam memberikan dukungan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha. Kepada RRI, dirinya mengatakan, dukungan tersebut mencakup kemudahan pengajuan permodalan serta upaya menekan kenaikan harga bahan baku usaha. Dia menilai pelaku UMKM saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari melemahnya daya beli hingga meningkatnya persaingan usaha. Dirinya juga menceritakan proses pendataan sensus ekonomi yang menurutnya berlangsung santai dan tidak mengganggu operasional warung. Petugas sebelumnya membuat janji terkait waktu kunjungan sehingga proses wawancara dapat dilakukan pada waktu yang tepat.
2: Sebagai pelaku usaha UMKM, kami sangat berharap pendataan dari sensus ekonomi ini bisa membawa kebijakan pemerintah untuk lebih mendukung pelaku usaha UMKM, seperti mempermudah pengajuan permodalan, dan yang paling penting adalah menekan harga baku yang semakin hari semakin naik. Karena jujur saja di kondisi ekonomi saat ini, mata uang rupiah melemah, daya beli masyarakat pun menurun, belum lagi bahan baku terus naik. Ditambah juga saingan UMKM atau pelaku bisnis lainnya bertambah. Kebayangkan gimana jadi pelaku usaha UMKM itu struggle sekali untuk bisa terus bertahan. Jadi untuk dapat mempertahankan usaha ini butuh tambahan modal agar usaha ini tetap berjalan dengan baik. Kemudian tambahan modal itu bisa buat kami membangun usaha, kemudian dilirik masyarakat, daya beli pun bisa kembali meningkat, dan perekonomian khususnya di kabupaten bisa lebih baik lagi.
1: Lebih lanjut, dia mengajak pelaku UMKM yang belum menyelesaikan pendataan untuk segera bertemu petugas sensus ekonomi. Ia berharap hasil sensus dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang pro terhadap UMKM. Anna juga berharap data sensus tidak semata-mata dimanfaatkan untuk menetapkan objek pajak baru bagi pelaku usaha. Ia mengajak pelaku UMKM bersama-sama berharap sensus ekonomi memberikan manfaat bagi penguatan usaha dan perekonomian daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ibu dinilai memiliki peran strategis dalam membangun budaya literasi anak sejak dini. Karena itu, peningkatan kapasitas literasi orang tua diperlukan agar mampu mendidik anak dengan metode yang menyenangkan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Ibu dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas literasi anak dan keluarga. Karena itu, kapasitas literasi para ibu perlu terus ditingkatkan agar mampu mengenalkan dan mengajarkan literasi sejak dini. Pegiat literasi sekaligus pengelola Rumah Baca Bestari Kabupaten Waikanan, Siti Munawaroh, mengatakan, orang tua menjadi bagian penting dalam membangun literasi hingga kebiasaan membaca dan belajar anak. Ia menjelaskan, pengenalan literasi sejak dini membutuhkan kreativitas orang tua agar kegiatan membaca dan belajar menjadi menyenangkan bagi anak. Menurutnya, ibu perlu memiliki kapasitas yang baik agar dapat mendampingi anak dalam proses pengembangan literasi. Karena itu, Rumah Baca Bestari Kabupaten Waikanan secara rutin mengadakan kelas literasi bagi para orang tua.
4: Peran ibu terutama dalam meningkatkan literasi anak dan keluarga itu sangat penting. Modal utama perempuan untuk mendidik keluarga ya pendidikannya, pengetahuannya. Sebab kalau misalkan kita mau mendidik nih, mau mendidik anak kita, tetapi kita saja kurang dalam hal pengetahuan, ilmu, itu ya akan rancu. Sebab apa yang mau kita kasihkan ke anak kalau kita belum dapat gitu. Ibaratnya tangkinya seorang ibu itu, pengetahuannya ibu itu bisa disalurkan ke anak jika ada isinya. Kalau tangkinya kosong, tidak akan ada yang bisa disalurkan ke anak. Oleh karenanya, sebagai pemilik rumah baca, biasa juga mengadakan kelas orang tua, terutama untuk parenting gitu.
3: Lebih lanjut, ia menilai peningkatan kapasitas orang tua akan memberikan dampak terhadap kualitas pendampingan literasi anak di rumah. Dengan pendampingan yang baik, anak diharapkan terbiasa membaca, berpikir kritis, dan memperoleh pengetahuan dari lingkungan terdekatnya. Ia juga menegaskan, berbagai program strategis terus dilakukan guna mendorong keterlibatan para ibu dan orang tua dalam kegiatan literasi keluarga sehingga mampu memperkuat budaya membaca sekaligus meningkatkan kualitas literasi anak. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan penanganan dan langkah antisipasi dampak abu vulkanik pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya dengan membagikan masker kepada masyarakat serta menyiapkan stok tambahan untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan setempat mengerahkan petugas puskesmas untuk mendistribusikan masker kepada masyarakat. Pembagian dilakukan dengan melibatkan pamong setempat sehingga masker dapat menjangkau warga di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Di hari pertama erupsi, sekitar 15.000 masker telah dibagikan kepada warga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsad Temenggung menjelaskan, pembagian masker menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar rumah. Untuk memastikan ketersediaan masker tetap terjaga, pihaknya telah memesan stok tambahan sekitar 50.000 masker. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.000 masker telah tiba dan selanjutnya akan didistribusikan sesuai kebutuhan. Pemesanan masker ini tetap dilakukan agar ketersediaan tidak terputus.
6: Memang Dinas Kesehatan punya logistik ya, tetapi memang hitungannya itu pada kondisi normal. Tetapi pada kondisi tidak normal, jadi yang jelas kebutuhan masker itu meningkat. Artinya penggunaan masker ini diutamakan adalah untuk mereka yang melakukan aktivitas di luar rumah. Dan juga saya berharap kepada pengusaha besar farmasi, dengan kondisi seperti ini ya sediakanlah stok masker yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dijual di apotek-apotek itu memang tersedia sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah.
5: Selain distribusi masker, petugas kesehatan juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui mobil keliling. Petugas menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta warga tetap tenang, menjaga kebersihan lingkungan serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan setelah terpapar abu vulkanik. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pintas Lampung Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mengupayakan penggunaan fasilitas milik pemerintah sebagai venue pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Lampung. Langkah pengaturan jadwal pertandingan tersebut untuk mengatasi keterbatasan venue. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
8: Pengaturan jadwal pertandingan untuk mengatasi keterbatasan venue pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV menjadi langkah utama yang diambil Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PORPROV Lampung ke-10 tahun 2026 di ruang rapat KONI Lampung. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin mengatakan satu venue dapat digunakan secara bergantian oleh beberapa cabang olahraga dengan pengaturan waktu pertandingan. Ia menjelaskan cabang olahraga yang membutuhkan waktu pertandingan cukup panjang dapat memulai pertandingan sebelum seremoni pembukaan PORPROV.
9: Ya belum semua, karena masih keterbatasan venue, makanya kita nanti mungkin mengundang pihak universitas, kita juga nanti berharap bisa menggunakan GSG atau GOR milik universitas itu. Gitu.
10: Artinya hari ini cabang-cabang ini masih ada kendala, nah, antisipasi kita nih Pak Renus, ketika di Bandar Lampung di penuh semua venue-nya.
9: Saya kira nggak ada masalah, tetap di Bandar Lampung. Tadi memang ada beberapa yang kesulitan itu seperti sepak bola, karena Stadion Pahoman, kemudian Stadion Sumpah Pemuda ini kan untuk Bayangkara FC. Tapi melalui Pak Sekda kemarin kita rapat dan Dispora memastikan untuk sepak bola nanti bertanding di Stadion Pak Oman.
8: Sementara untuk sepak bola, pertandingan direncanakan berlangsung di Stadion Pahoman Bandar Lampung. Sedangkan atletik nomor lari juga menggunakan Stadion Pahoman. Sementara nomor lempar dan lainnya menyesuaikan venue yang tersedia. Menurutnya seluruh pertandingan harus selesai sebelum seremoni penutupan. Karena pada saat penutupan akan diumumkan perolehan medali dan juara umum Porprov. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Komentar pagi ini akan mengulas pemulihan aktivitas masyarakat Lampung pasca erupsi Gunung Anak Rakatau. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
11: Selamat pagi, pendengar. Meredanya dampak erupsi Gunung Anak Rakatau menjadi momentum bagi masyarakat Lampung untuk secara bertahap kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Setelah sebelumnya masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi abu vulkanik, gangguan jarak pandang maupun dampak lain yang ditimbulkan aktivitas gunung api. Kini pemulihan menjadi langkah penting untuk mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemulihan aktivitas masyarakat tidak berarti menghilangkan kewaspadaan. Masyarakat tetap perlu mengikuti informasi resmi dari pemerintah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG. Kondisi gunung api dapat berubah, sehingga kesiapsiagaan harus tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya bagi warga yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak. Sektor transportasi menjadi salah satu bagian penting dalam proses pemulihan. Kelancaran aktivitas penyeberangan, perjalanan darat, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat memiliki peran besar dalam menjaga roda perekonomian Lampung. Pemulihan juga sangat penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM, pedagang, nelayan, petani, pekerja sektor jasa, serta masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas ekonomi harian. Karena itu, kembalinya aktivitas ekonomi secara bertahap diharapkan dapat membantu masyarakat memulihkan pendapatan dan menjaga keberlangsungan usaha. Di sisi lain, masyarakat perlu menjadikan pengalaman menghadapi erupsi sebagai pembelajaran bersama. Pemulihan pasca bencana seharusnya tidak hanya berorientasi pada kembali kepada kondisi normal, tetapi juga membangun kondisi yang lebih siap menghadapi kemungkinan bencana berikutnya. Edukasi kebencanaan, pemahaman jalur evakuasi, kesiapan keluarga, serta kemampuan memperoleh informasi resmi merupakan bagian penting dari upaya tersebut. Koordinasi antar lembaga perlu terus diperkuat termasuk dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi yang cepat, akurat dan mudah dipahami dapat mencegah kepanikan sekaligus menghindarkan masyarakat dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Erupsi Gunung Anak Rakatau mengingatkan masyarakat Lampung hidup di wilayah yang memiliki potensi ancaman kebencanaan. Karena itu, kembali beraktivitas bukan berarti melupakan risiko, melainkan belajar hidup berdampingan dengan alam melalui kesiapsiagaan dan mitigasi. Dengan semangat gotong royong, disiplin mengikuti informasi resmi, serta dukungan kebijakan pemulihan yang tepat, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Lampung diharapkan dapat kembali pulih. Yang lebih penting, pengalaman menghadapi erupsi tersebut dapat menjadi modal utama untuk membangun masyarakat Lampung yang semakin tangguh, sadar bencana, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandung Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Selasa 15 September 2026. Ditemenin sama Dian Oktavia di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

0: flightnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

semangat untuk bersiap untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja atau mengantarkan anak sekolah ataupun juga dengan kegiatan lainnya. Baik juga untuk Anda yang berada di rumah tetapi penuh dengan kegiatan pagi ini ya. Semangat selalu, sesemangat matahari hari ini yang luar biasa cerah sekali ya. Dan pastinya semoga Anda juga selalu diberikan kesehatan supaya setiap kegiatan juga sesuai dengan yang direncanakan. Memang nih pendengar ya, kalau misalnya kita lagi berkegiatan terutama untuk para pekerja, semua yang dilakukan itu kan sudah dipersiapkan dengan matang. Tetapi tentunya setiap pekerjaan itu ibaratnya ada resikonya. Tapi ketika resiko itu datang, pekerja dan keluarga tidak seharusnya menghadapi semua sendirian. Di Bandar Lampung, puluhan ribu pekerja rentan kini mendapat perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jadi pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung telah meluncurkan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi sebanyak 35.193 pekerja rentan. Mereka berasal dari berbagai sektor, mulai dari petani, nelayan, pedagang, pengemudi, pekerja keagamaan, pelaku usaha mikro, hingga kader masyarakat, linmas, ketua RT, dan ketua lingkungan. Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, Adi Hendarto, mengatakan jaminan sosial penting sebagai jaring pengaman ketika pekerja menghadapi kecelakaan kerja maupun resiko kematian. Dengan tambahan kepesertaan tersebut, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bandar Lampung meningkat dari 20% menjadi 38,83%. Angka yang luar biasa, tentunya banyak ya demi menjaga kesejahteraan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan berharap cakupan ini terus diperluas. Kemudian juga dari Pemkot Bandar Lampung menargetkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa mencapai 100%. Program ini diharapkan bukan hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tapi juga mencegah keluarga pekerja jatuh dalam kondisi ekonomi yang lebih berat ketika resiko terjadi. Karena pendengar, bekerja memang penuh resiko, tapi setidaknya ketika resiko datang, pekerja dan keluarga punya perlindungan untuk tetap berdiri. Baik pendengar, jangan kemana-mana, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi dari Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami. We'll be right back.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan di sampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baik.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan